104 CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang Sejengkal Siar. Balik lagi di Goyang Pagi. Aku takut keceplosan goyang seksi Neng Manisa Bang Sayang, karena aku terlalu sering digoyang seksi ya. Karena setelah sekian lama aku tidak siaran Goyang Pagi, akhirnya aku masuk pagi juga ya. Seperti biasa, aku kalau masuk pagi pasti kesiangan Neng Manisa Bang Sayang. Gak tahu kenapa ya, karena aku hari ini aku baru tidur 1 jam Neng Manisa Bang Sayang. Jadi kayak tiba-tiba udah dibangunin buat berangkat kerja lagi. Ampun. Terus juga Neng Manisa Bang Sayang, sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu di langkah yang ke-6 ya, di bulan Mei 2026 ya. Ternyata udah mau hampir seminggu ya bulan Mei berlalu. Oke. Okay. Bulan Mei berjalan gitu maksud aku ya. Buat yang manis abang sayang, Neng Salma sapa-sapa dulu nih yang sedang mendengarkan radio CBW 105,4 FM di cuaca yang cerah ini ya. Buat yang manis abang sayang ada di rumah, terus FCC Bang Sayin ya, terus juga Neng Manis abang sayang yang semua-semuanya ya. Karena biasanya aku enggak berani nyebutin nama Bang Sayin itu karena aku takut salah nama gitu ya. Terus Neng Manis abang sayang, Neng Salma punya informasi mengenai cuaca hari ini ya. Pertama informasi cuaca datang dari BMKG gitu ya. Baru nanti Neng Salma memberikan informasi mengenai cuaca versi radio CBB-nya ya. Yang pertama ini dari info BMKG, kalau hari ini dengan tingkatan waspada dengan intensitas hujan sedang sampai dengan lebat berada di daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Neng Manis abang sayang, ya ampun jangan hujan dong, nanti aku pulang mau ke Depok nih, gimana kalau misalkan hujan hari ini. Terus juga kalau misalkan intensitas siaga, awas serta peringatan dini angin kencang ini belum ada ya, atau nihil gitu, tidak ada Neng Manis abang sayang. Semoga hari ini cerah aja gitu ya, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan benar dan baik. Kita biasa kalau misalkan hujan kan jadi malas ya, malas banget buat kemana-mana gitu. Oke, okay? Nah sekarang Neng Salma mau kasih informasi mengenai cuaca di Jabodetabek versi radio CBB 105,4 FM. Untuk di daerah Jakarta Selatan nih, ini akan berawan tebal, kemudian akan hujan di sore sampai malam hari ya. Selanjutnya di wilayahnya radio CBB 105,4 FM yaitu di Jakarta Barat, ini akan berawan dengan diteruskan hujan sedang di sore harinya gitu. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Timur nih akan berawan tebal, selanjutnya akan hujan lebat di malam harinya ya. Selanjutnya ada di wilayah Jakarta Utara, ini akan berawan, terus selanjutnya hujan sedang di sore sampai dengan malam hari ya. Terus untuk wilayah Jakarta Pusat, ini berawan tebal, dilanjutkan dengan hujan sedang hingga lebat di sore harinya. Nah ini untuk kawasan Bogor ya, tadi kan udah Jakarta. Sekarang di wilayah Bogor, ini akan berawan, dilanjutkan dengan hujan lebat hingga sore sampai dengan malam gitu ya. Selanjutnya wilayah Depok nih ya, ini akan berawan tebal, dilanjutkan dengan hujan sedang di sore atau malam harinya. Terus wilayah Bekasi akan berawan, dilanjutkan dengan hujan sedang sore hari ya. Untuk wilayah Tangerang, ini berawan tebal dan hujan sedang hingga lebat gitu. Untuk wilayah Kepulauan Seribu, ini berawan dan hujan sedang gitu. Jadi buat yang mandi Sabang sayang yang mau kemana-mana, karena mayoritas hari ini adalah hujan lebat dan hujan sedang gitu ya. Neng Manis abang sayang jangan lupa untuk selalu membawa payung dan jas hujan ya, kalau misalkan Neng Manis abang sayang mau berpergian ya. Terus juga misalkan rumah Neng Manis abang sayang merupakan rumah-rumah yang rawan banjir, seperti rumah aku yang selalu banjir ya Neng Manis abang sayang, karena berada di wilayah paling rendah gitu, jadinya
sering banget banjir gitu ya. Kalau misalkan mau meninggalkan rumahnya, pastikan colokan-colokan yang ada di bawah tuh, atau misalkan emang mau ditinggal banget ya, mending diturunin aja dulu saklarnya ya dari pusatnya gitu. Takutnya tiba-tiba banjir, nanti ada rembes-rembes tuh yang nongol di sela-sela ubin, nanti kan membahayakan kalau misalkan Neng Manis Abang Saing pulang gitu ya. Tahu-taunya sudah, ya sudah gitulah maksudnya yang Salwa ya. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Saing berada di wilayah yang rawan banjir ya, harus tetap waspada karena hujannya ini agak ekstrim gitu beberapa hari ini. Karena rumahnya Neng Salwa udah 2 hari berturut-turut ini banjir Neng Manis Abang Saing. Tapi ya kalau misalkan rumah aku itu banjirnya banjir yang surut gitu, hujan berhenti surut gitu, bukan yang berhari-hari alhamdulillahnya. Oke, buat Neng Manis Abang Saing harus berhati-hati dimanapun Neng Manis Abang Saing berada. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Saing, ini Neng Salwa puterin lagu aja. Ini ada Darafu dengan judul lagunya Meraung. Meraung kayak siapa coba? Aku jadi ingat seseorang kalau ngomong meraung kayak inget macan gitu. Macan-macannya CBB. Coba dipencet dong. Kok gak dipencet-pencet sih? Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Ser bareng aku Neng Sawa ya. Aku mau bersemangat deh hari ini buat Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang sudah jam 7 lewat 35 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi mengenai oke, informasi mengenai lalu lintas gitu ya buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin nanti mau keluar rumah gitu ya, atau mau baru mau berangkat kerja gitu ya Neng Manis Abang Sayangnya. Neng Sawa punya informasi mengenai lalu lintas gitu ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, terus aku suruh bacanya dari sini. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, Neng Sawa punya informasi lalu lintas buat Neng Manis Abang Sayang yang akan keluar rumah gitu ya. Ini ada di wilayah Jakarta Selatan ya, buat pagi ini di Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus, ini ramai lancar. Kemudian masih di Jakarta Selatan juga ya, tepatnya di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati padat Neng Manis Abang Sayang. Untuk wilayah Jakarta Timur di Jalan Dei Panjaitan menuju Cawang ramai lancar. Selanjutnya di Jalan Majang Sutoyo menuju Cililitan nih ramai lancar juga ya. Untuk wilayah Jakarta Barat nih, wilayahnya Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Pengemis Sembilan Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Dean Mogot menuju Grogol ini padat. Kemudian di Jalan Jogor Raya menuju Meruya ramai lancar. Untuk wilayah Jakarta Pusat ya Neng Manis Abang Sayang, di Jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran ramai lancar. Kemudian Jalan Salemba Raya menuju Cikini ramai lancar. Untuk wilayah Jakarta Utara Neng Manis Abang Sayang, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata menuju Ancol ini padat ya. Terus ada di Jalan Boulevard Barat menuju Sunter, ini ramai lancar juga. Untuk wilayah Bogor ya, warga Bogor dengarkan ya, kalau misalkan di Jalan Raya Cibinong ini menuju Sentul ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ramai lancar. Kemudian wilayah Depok nih, warganya Ayu Ting Ting ya, di Jalan Juanda menuju Margonda ramai lancar. Jalan Raya Citayam menuju Bojonggede ini juga lancar Neng Manis Abang Sayang. Kemudian ada wilayah Bekasi ya, di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon ramai lancar. Lalu ada Jalan Cut Mutia menuju Tambun ramai lancar. Untuk yang terakhir ada wilayah Tangerang ya, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper, ini juga lancar Neng Manis Abang Sayang. Kemudian yang terakhir adalah Jalan BSD Raya Utama menuju Serpong, ini juga ramai lancar. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, rata-rata ya hari ini adalah ramai lancar. Mungkin karena masih pagi kali ya juga ya. Terus juga nggak banjir, belum tentu, karena ada beberapa wilayah ya kemarin, soalnya abang aku berangkat kerja akhirnya pulang lagi karena nggak bisa lewat karena banjir gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang jalannya ketutupan banjir mau berangkat kerja ya, minta izin aja sama bosnya, karena kakak aku pun langsung minta izin sama bosnya karena udah jalan tapi nggak bisa lewat, mau bagaimana ya. Kalau kita punya perahu mungkin abang aku naik perahu kali dari rumah ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, kalau Neng Sawa tadi kesini nih, aku mau kasih informasi juga nih buat mungkin yang rumahnya satu jalur sama rumah aku, atau warga-warga Ciledug ya, karena aku orang Ciledug ya Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi enggak, aku bukan orang Ciledug sih, orang pinggiran Ciledug gitu. Nah tadi aku di jalan Cokro Aminoto atau Kreo ya Neng Manis Abang Sayang, itu lumayan ramai lancar karena karena beberapa sekolah di wilayah aku itu sedang PJJ gitu SD-nya. Mungkin karena abis
ada yang kakak kelas itu lagi ujian kalau nggak salah, yang Manis Abang Sayang. Jadi adik-adik aku aja di rumah mereka, bukan adik aku, ponakan aku gitu, libur dan melakukan PJJ di rumah. Jadi agak nggak macet gitu, ramai lancar, cuman didominasi oleh para pekerja yang mau berangkat kerja gitu. Selanjutnya dari Jalan Hos Cokro Aminoto menuju wilayah Joglo ya, itu lumayan agak macet karena mungkin sekolah kali ya. Tapi kayaknya aku tidak melihat anak sekolah hari ini di jalan. Terus juga dari Jalan Joglo Raya menuju Serengseng, itu macet banget yang Manis Abang Seng, karena ini pertemuan ya, orang-orang mau berangkat kerja. Jadi ini jalur semua orang mau berangkat kerja tuh lewat sini semua, orang yang Manis Abang Seng. Jadi lumayan macet banget hari ini ya. Terus kemudian di depan Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, itu lancar banget yang Manis Abang Seng. Tadi aku masih lancar, kalau mungkin kalau sekarang udah macet karena udah agak siang kali ya. Ya sudah, yang Manis Abang Sayang, buat yang Manis Abang Sayang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helmnya nih buat pengendara motor. Juga buat yang Manis Abang Sayang yang naik kendaraan roda 4 ya, jangan lupa menggunakan sabuk pengamannya. Oke, tetap berhati-hati karena banyak lubang-lubang di jalan yang tidak terlihat. Kadang kita udah hati-hati tetap enggak kelihatan aja, tiba-tiba udah kejeblos aja kita ke dalam lubangnya gitu ya. Suka kaget yang Manis Abang Sayang, aku juga sering kok kayak gitu ya. Buat yang Manis Abang Sayang berhati-hati dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada. Nanti Neng Sawa kan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Ini ada Ayu Soraya dengan judul lagunya Demam Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Shop. Goyang Seksi, Goyang Pagi, Hai. Goyang Pagi, Sir.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare, RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Malam-malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
1: CBB Radio 105,4.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Dang Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Dang Wika.
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Dang Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Heh, kenapa? Bengong.
8: Pusing, Bu.
7: Pusing kenapa sih?
8: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
7: Kemana?
8: Cuci darah.
7: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. 2 hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
8: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
7: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio-HSA.
8: Bio-HSA?
7: Iya.
8: Apaan tuh?
7: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
8: Serius, Bu?
7: Iya.
8: Sebagus apa sih?
7: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
8: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
7: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, kesleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
8: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
7: Iya.
8: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
7: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
8: Harganya?
7: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya BioHSA ini.
8: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
7: Eh, mau kemana?
8: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
7: Kasih tahu apaan?
8: Beli BioHSA lah, di Radio CBB.
7: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
8: Dadah, Bu, terima kasih ya.
7: Iya, sama-sama.
9: BioHSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518.
10: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

94 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi serbara aku Neng Salwa ya. Aduh Neng Manisa Bangsa sayang, kalau Neng Salwa punya informasi mengenai ini mataharinya makin mentar gitu ya, Neng Manisa Bangsa yang makin cerah banget ya. Semoga ini sampai Neng Salwa siaran tetap seperti ini ya, supaya nanti Neng Manisa Bangsa yang tetap bisa mendengarkan suara imut aku di radio CBB 105,4 FM. Neng Manisa Bangsa ya, karena sudah jam 8 ya, harusnya kan udah hari bahagia ya, tapi operator aku gak mau katanya, belum, aku belum bahagia kak gitu. Ya kan? Betul Neng Manisa Bang Sayang. Jadi aku disuruh baca informasi dulu Neng Manisa Bang Sayang sama orang-orang di sini. Aku diancam Neng Manisa Bang Sayang di sini. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, ini ada informasi mengenai kan beberapa hari belakangan ini sering banget ya hujan, terus geluduk, bahkan pas Neng Salwa mau jalan ke radio

Radio CBB 105,4 FM. Waktu itu ya di perjalanan aku tuh belum hujan Neng Wanisa Bang Sayang, tapi di arah kesini Neng Wanisa Bang Sayang ya, aku melihat kayak kilat gitu loh, kayak petir gitu ya. Ternyata nih juga, ternyata ada informasi ya Neng Wanisa Bang Sayang, kalau petir yang menggelegar saat hujan deras kemarin itu jatuh terus menyambar di jalan beraspal di wilayah Gang Kauda di daerah Ciledug, padahal daerah aku ya, tapi di daerah aku benar-benar enggak hujan Neng Wanisa Bang Sayang saat itu ya. Terus baru hujan beberapa waktu kemudian gitu, beberapa jam kemudian. Nah, warga Kecamatan Ciledug dikagetkan dengan fenomena alam yang mencekam. Asik. Emang iya kalau misalkan aku tuh agak ngeri ya kalau misalkan denger geluduk aja tuh aku enggak apa-apa karena enggak serem-serem banget gitu Neng Wanisa Bang Sayang. Cuman kalau misalkan kita melihat kilat atau petir gitu ya, rasanya tuh kayak deg-degan gitu ya, serem gitu ngelihatnya. Nah, bagaimana dengan warga Ciledug yang kaget kalau misalkan di tengah guyuran hujan yang deras yang merata di wilayah Jabodetabek kemarin, sebuah sambaran petir dahsyat menghantam permukaan jalan di kawasan Gangkut, tepatnya depan bakso BMW. Ini baksonya terkenal nih Wanisa Bang Sayang ya. Kejadian yang berlangsung cepat ini meninggalkan bekas kerusakan nyata pada fasilitas umumnya, yaitu aspal jalan yang menjadi titik hantaman petir tampak hancur dan terkelupas Neng Wanisa Bang Sayang. Berdasarkan pantauan dari lokasi, area kerusakan akibat energi listrik alam tersebut mencapai panjangnya yaitu sekitar 1,5 meter Neng Wanisa Bang Sayang ya. Bapak Jajang, seorang pedagang bakso yang tepat berada tidak jauh dari lokasi, dia mengatakan kalau detik-detik mencekam tersebut menurutnya suara dentuman terdengar sangat kencang hingga kakinya gemetar Neng Wanisa Bang Sayang. Iya, kadang kalau misalkan jauh aja ya kita masih bisa mendengar suaranya gitu. Apalagi ini benar-benar di depan mata bapak-bapaknya gitu. Kalau misalkan dia melihat petir tersebut jatuh di atas aspal gitu Neng Wanisa Bang Sayang. Nah, untuk para orang tua ini dihimbau secara tegas untuk menjaga putra-putrinya tetap berada di dalam rumah saat hujan turun gitu ya. Nah, ini keluarlah larangan untuk mandi hujan gitu. Menjadi buat Neng Wanisa Bang Sayang nih, kalau misalnya punya anak-anak yang masih kecil, biasanya kalau aku tuh emang suka banget mandi hujan Neng Wanisa Bang Sayang. Tapi ternyata hujan belakangan waktu ini agak berbahaya karena lagi banyak petir-petirnya. Mending anak-anaknya di dalam rumah dulu aja ya, jangan mandi hujan ya. Mandi aja dulu di kamar mandinya, oke? Terus daripada kenapa-kenapa, mending ibunya bikin nangis anaknya enggak apa-apa deh. Padahal anak-anaknya kenapa-kenapa gara-gara mandi hujan ya. Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, selanjutnya Neng Sama punya informasi. Ini ada seorang bapak RT yang apes terperosok ke lubang saat pantau banjir di Bogor Neng Wanisa Bang Sayang gitu. Saat memantau hujan sambil memegang HP, biasa Neng Wanisa Bang Sayang kita terlalu fokus dengan HP kita, tidak menyadari kalau di depannya itu ada lubang yang cukup besar dan karena dekat sama aliran sungai yang sedang banjir gitu. Dia di atas jembatannya sih emang, cuman terdapat lubang gitu. Akhirnya dia terperosok ke dalam lubang tersebut Neng Wanisa Bang Sayang karena terlalu fokus dengan handphonenya gitu. Kalau misalkan Neng Wanisa Bang Sayang mau melihat videonya gitu ya, ini ada di Jakarta Fox. Nah, itu Neng Wanisa Bang Sayang kalau melihat bapaknya terperosok bisa lihat di sana, oke? Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, sebenarnya aku tuh kalau baca beginian aku lebih suka inian deh. Informasi terupdate kemana nih? Produser aku informasi terupdate dong hari ini mengenai lalu lintas yang macet. Mungkin banyak ya. Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan menyampaikan berita-berita update lainnya ya. Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, jangan kemana-mana. Ini ada Abang Niki featuring Mario dengan judul lagunya Dua Rasa Jadi Satu. Jangan kemana-mana, tapi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, set.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Mitra Sehat Bioesa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah BioESA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioESA.
9: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira 1 minggu sekali berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum BioESA itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu.
8: Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioESA. Dapatkan jamu tetes BioESA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioESA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioESA. Harapan selalu ada.
10: Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
11: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
10: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
11: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
10: Terus berhenti dong ngopinya?
11: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
10: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
11: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
10: Ini di mana?
11: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotik bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
10: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
12: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
11: Lah, terus gue gimana dong?
13: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: JPN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 8:23 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mengucapkan hari bahagia buat keluarganya atau buat orang-orang terkasih dan tersayang yang sedang berbahagia, atau buat Neng Manis Abang Sayang sendiri boleh nanti dapat lagu ya. Bisa telepon di 0895 2010 54. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi, goyang pagi.
1: Goyang pagi.
0: Goyang pagi. Seri ya, Bang Pandu. Aku baru kali ini ketemu Abang Pandu di Goyang Pagi ya. Udah lama.
1: Sambil bersama asisten saya hari ini, Mas Yoga yang ada di dapur. Kita masak untuk
0: apa tuh?
1: Yang ada di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya pokoknya kalau buat Neng Sawa mah tak terbatas lagi bahannya.
0: Apa?
1: Jangan dong. Hari ini kita rencana mau masak.
0: Masak apa tuh?
1: Mas Yoga? Masak bayam hari ini.
0: Oke, okay, masak bayam pakai apa?
1: Masak bayam. Kita pakai bayam, ada wortel, nanti ada jagung rebus. Terus nanti kita mau goreng tahu dan kita mau bakar ayam lagi hari ini.
0: Enak ya, mampir dong Radio CBB 105.4 FM.
1: Neng Manis di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Dan terutama sekali buat yang lagi cari healthy food, bisa kali kita masak sayur dan ayam bakar, lumayan lah.
0: Oke.
1: Okay. Hari bahagianya adalah
0: apa?
1: Untuk para fans dari AC Milan sama Chelsea. Abang sayang nih, hari ini mau war tiket
0: oh,
1: untuk
0: Abang juga ikutan. Match.
1: Enggak ah.
0: Oh, Abang
1: pokoknya di rumah aja, okay. Di TV aja.
0: Berarti kamu
1: pokoknya
0: berbahagianya
1: buat yang
0: itu.
1: War tiket, selamat war tiket untuk laga friendly match Chelsea lawan AC Milan untuk Abang sayangnya. Yang memanisnya mau ikut aja nggak apa-apa, war tiket lah, lumayan lah.
0: Iya, ya sudah.
1: Harganya 16.000. Okay. Itu aja pokoknya Neng Sawa.
0: Lagunya
1: buat
0: apa?
1: Manis, selamat masak. Dan spesialnya buat Taka Zaza dan Taka Mumtaza, semangat ujian sekolahnya.
0: Oke, okay. Semangat ya buat ponakan-ponakan yang Bang Pandu. Bener kan ponakan ya?
1: Apa? Keponakan. Okay. Keponakan.
0: Ya sudah Bang Pandu, itu mau aja. Lagunya apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salamnya buat Ranjai dan Arjuna Ireng, Diana Kebon Baru.
0: Okay.
1: Dan semuanya yang masak hari ini, selamat masak pokoknya.
0: Ya udah, Bang Pandu mau lagu
1: enggak? Sayangnya Pak Tenyok dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ini, aku kan nanyain lagu ya, enggak mau lagu, Abang.
1: Lagu enggak usah.
0: Okay, sudah.
1: Enggak usah lagu ya.
0: Okay.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku padahal nawarin lagu ya. Baru kali ini ya, menelpon hari bahagia tidak mau lagu. Mungkin Neng Manis Abang Sayang yang mau menyumbangkan lagu. Karena Bang Pandu tidak mau lagu, Neng Manis Abang Sayang tuh satu lagu buat Neng Manis Abang Sayang. Oke, okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, mungkin itu saja yang berbahagia. Karena aku juga tidak bahagia-bahagia banget, biasa aja hari ini. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tapi jangan lupa hari ini ada topik ya. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
13: Siap dong, mau.
14: Wahannya yang pedes dan gurih.
15: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
17: Wah, bener rasanya yummy.
18: Pedesnya bikin lagi.
19: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
20: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
21: Yuk, gurih, let's start.
22: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
23: Dari Wings Food.
24: Main manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

Simak kemampuan CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning wanita bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi seri ya. Potek wanita bangsa yang Neng Salah mau sapa-sapa dulu kali ya. Baru nanti Neng Salah membacakan informasi. Tapi aku sapa-sapa dulu aja kali ya. Nah, Neng Salah sapa-sapa dulu buat Neng Manisa Bang Sayang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa aja kira-kira ya di sana ya? Halo di Goyang Fans Radio CBB ini ya. Sudah pasti ada Bang Saifuddin ya. Terus juga ada Neng Ana Lata. Lalu juga sebenarnya nih sudah ada yang komen topik, tapi Neng Salah belum masuk ke topik ya. Nanti ya Neng Manisa Bang Sayang komen topiknya nanti Neng Salah bacakan setelah sudah masuk ke topik. Oke. Okay? Selanjutnya ada Bang Ale Bonden Farel. Terus juga ada Bang Beri Forza. Ada Neng Nurma dari Peduren yang lagi nyuci katanya. Enggak. Jangan melihat pesannya Bang Beri Forza jadinya dia langsung bilang Abang Barinya lagi mencuci gitu. Terus juga ada Abang Mandu Kece ya. Terus juga Neng Asmawati ya, selamat pagi Neng Salwa ikut hadir. Oke, dari Ciledug goyang pagi ser. Oke. Oh, Neng Asmawati rumahnya di Ciledug juga. Selanjutnya ada siapa di sini? Ada Abang Mulyadi ya. Terus juga ada Kong Birawa dari Bogor hadir. Ada Abang Madu katanya P gitu. Kenapa Bang Madu? Nanti aku salamin sama Neng Bunga. Tapi Neng Bunga hari ini lagi libur, jadi tidak ada Neng Bunganya hari ini. Oke, okay? Selanjutnya kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti ada siapa di sana coba ya. Ini kita masih puter-puter ya. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ada Neng Rasa-Rasa. Terus juga ada Bang Abawa YSL Samplangan dari Gianyar Beli hadir katanya. Terus juga ada Neng Eli Agustin Cuk gitu namanya. Terus juga ada Bang Anim Beka ya dari BSD City hadir bareng bareng Bang Ahmad Huderi, Neng Melani Azza, Neng Eli Agustin, Bang Mat Yasin, Bang Britik Kembaren, Neng Soka, Bang Soka, Bang PI Mantulangka. Terus juga ada Bang Ang Onot. Terus mungkin itu Bang Onot kali ya, cuman pas bikin Facebooknya lupa B-nya ketinggalan ya. Terus juga ada Bang Ahmad Huderi ya. Jika buat Neng Manis Abang Sayang yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM dimanapun berada. Ini buat Neng Diana, terus juga Mama Kajol, Neng Cemara dan ayahnya. Terus juga Neng Dinda, Abang Davi, Neng Ranjay, aku sudah lama sekali tidak ditelepon sama kamu. Terus juga siapa lagi ya? Aku lupa lagi, siapa lagi? Murna sudah, Murna belum, Neng Murna, Abang Bang Asmai. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang semua-semuanya ya, aku agak apa benda ya. Terus juga Teh Suci ya, semua-semuanya pokoknya ya, Neng Manisa Bang Sayang yang ada di rumah. Ada Bang Penyok juga, Neng Erna-nya. Aku kalau inget Bang Penyok pasti ingetnya Neng Erna begitu berdua ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, karena Neng Salah masuknya mau sapa-sapa doang. Nanti setelah ini Neng Salah punya informasi buat Neng Manisa Bang Sayang baru, nanti kita ke topik. Oke, okay? Sudah Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana karena Neng Salah akan kembali setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Linda Mai dengan judul lagunya Bang Rojali. Rojali rombongan jarang beli. Jangan kemana-mana, tapi digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sah.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gubukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget.

0: gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
4: apalagi
3: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
3: Iya.
4: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Pagi Sar bareng aku. Siapa lagi kalau bukan si cantik Princess Salwa Sabila Ramadhani ya. Neng Manisa Bang Sayang, Neng Salwa bersama aku di Goyang Pagi Sar. Oke, buat Neng Manisa Bang Sayang, karena sekarang masih di jam 9 lewat 10 menit waktu di balik siar, masih waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang masih waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang mendengarkan informasi seputar apapun dari aku gitu ya. Tapi kalau misalkan pagi-pagi kayak gini ya, kenapa aku ngerasa tuh lapar banget? Karena cuacanya yang sejuk, asik, sejuk. Di studio ini tuh dingin kan Neng Manisa Bang Sayang. Terus di luar itu kan cerah banget. Rasanya tuh ngantuk tapi lapar banget gitu ya. Tapi pernah gak sih Neng Manisa Bang Sayang pengen banget makan roti, tapi tiba-tiba tapi Neng Manisa Bang Sayang beli rotinya itu yang banyakan gitu, banyakan gitu. Nah, atau roti tawar gitu ya Neng Manisa Bang Sayang. Terus ngerasa kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang baru beli hari ini gitu buat sarapan pagi gitu. Terus besoknya kok tiba-tiba roti aku udah kering ya. Terus udah timbul hitam-hitam gitu ya, atau jamur di rotinya gitu. Nah, mungkin ya Neng Manisa Bang Sayang, cara simpen Neng Manisa Bang Sayang selama ini mungkin salah gitu. Nggak cuma sekedar ditaruh meja aja Neng Manisa Bang Sayang roti itu. Karena dia gampang berjamur kalau misalkan tidak sesuai udaranya gitu. Ternyata Neng Manis Abang Sayang ya, ada trik khusus nih buat Neng Manis Abang Sayang simpen roti supaya tetap lembut, terus lebih awet gitu, supaya gak cepet jamuran. Penasaran kan gimana caranya? Penasaran kan? Penasaran gak? Penasaran kan Neng Manisa Bang Sayang? Aku dengar kok suara Neng Manisa Bang Sayang yang ada di rumah. Nah, langsung aja kita ke tipsnya. Yang pertama adalah Neng Manisa Bang Sayang, yang paling utama adalah suhu ruangnya Neng Manisa Bang Sayang. Nah, paling ideal roti itu jika akan dihabiskan dalam waktu yang singkat ya Neng Manisa Bang Sayang. Yang pertama itu adalah simpan dengan kemasan tertutup Neng Manisa Bang Sayang. Terus jangan lama-lama. Misalkan Neng Manisa Bang Sayang beli Senin, terus disimpan sampai Senin depan, itu gak boleh, nanti cepat nanti berjamur gitu. Karena roti kan gak bisa lama-lama ya. Terus juga Neng Manisa Bang Sayang harus menjauhkan dari yang namanya paparan sinar matahari secara langsung gitu. Nah, ini kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang melakukan hal tersebut, roti Neng Manisa Bang Sayang bisa tahan selama 1-3 hari gitu. Lumayan lama lah ya buat ukuran roti tawar gitu. Emang Neng Manisa Bang Sayang kalau misalkan roti tawar diendep selama 1 minggu tuh kenapa gitu? Misalkan kan kita tahu ya kalau misalkan roti itu gampang banget berjamur kalau minim pengawet. Rata-rata kan roti kan emang minim pengawet gitu ya. Bagus berarti ya. Jangan ditahan-tahan, disimpan kayak buat nanti hari Senin aku mau bau roti. Padahal ini masih hari Selasa gitu. Aduh, aku diledekin Neng Manisa Bang Sayang sama Bambang. Yang kedua adalah Neng Manisa Bang Sayang bisa menyimpannya di kulkas. Enggak boleh nyimpan di kulkas gitu Neng Manisa Bang Sayang, karena ini harus dihindari karena dapat merusak tekstur serta rasa dari rotinya. Selain itu juga Neng Manisa Bang Sayang bisa merubah kadar air yang ada pada roti Neng Manisa Bang Sayang, dan menyebabkan roti Neng Manisa Bang Sayang menjadi apa? Kering gitu. Nah, gak boleh ya berarti nyimpan roti di dalam kulkas gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang kan Neng Salwa bilang kalau gak boleh nyimpan di kulkas, tapi lebih baik Neng Manisa Bang Sayang simpen di freezer. Kenapa nih Neng Manisa Bang Neng Salwa gitu ya? Karena ini lebih efektif untuk memperpanjang masa simpan roti Neng Manis Abang Sayang gitu. Terus juga aman dari yang namanya pertumbuhan jamur, serta Neng Manis Abang Sayang harus memastikan nih kalau roti Neng Manis Abang Sayang terbungkus plastik wrap atau aluminium foil gitu. Jadi enggak
terbuka gitu, nggak terkena udara-udaranya. Kalau pakai aluminium foil tuh emang mencegah udara masuk gitu, Neng Manisa Bangsa. Gitu beberapa cara gitu yang aman menyimpan roti. Yang pertama adalah Neng Manisa Bangsa yang menggunakan suhu ruang, nah itu paling bagus. Terus yang kedua, jangan simpan di kulkas karena bisa merubah tekstur rasa, teksturnya jadi keras dan kadar air Neng Manisa Bangsa yang jadi turun gitu. Kadar air dari roti Neng Manisa Bangsa yang begitu. Selanjutnya nih, simpan di freezer lebih bagus, tapi menggunakan aluminium foil gitu ya. Nanti Neng Sawa mau coba yang simpan di freezer. Nanti kalau misalkan Neng Sawa sudah coba, Neng Sawa kasih tahu ke Neng Manisa Bangsa yang oke. Oke deh, aku mau putar lagu aja. Abis ini aku mau sarapan yang manis abang saya pakai roti yang sudah disimpan di kulkas sama abang-abang Bambang. Oke, okay? Jangan kemana-mana yang manis abang saya, karena yang salah abis ini akan balik lagi dengan topik ya. Ini ada Nini Karlina dengan judul lagunya Merana Lagi. Siapa yang merana? Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orangnya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Baru, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Pagi. Goyang Pagi, Goyang Pagi. Share bareng aku ya Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam, mau jam 10 ya, 9.42 menit. Jam 9.42 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya Neng Salwa membacakan informasi mengenai, kenapa Neng Asnawati penasaran? Ini ada informasi mengenai detik-detik gerobak bakso yang terbakar kobaran api yang besar muncul dari belakang. Coba kita baca ya beritanya ya. Sebuah gerobak milik pedagang bakso yang dilaporkan tiba-tiba terbakar menimbulkan kobaran api yang cukup besar yang wanita bangsa yang dari bagian belakang gerobak gitu. Nah, api yang menyala dengan cepat tersebut langsung menarik perhatian warga sekitar. Nah, peristiwa ini sangat menimbulkan kepanikan, terutama karena api terlihat membesar dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, sampai saat ini ya Neng Manisa Bangsa yang belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun, kejadian tersebut menjadi pengingat kita bahwa pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya. Khususnya nih, saat menggunakan peralatan memasak di ruang terbuka. Mungkin ini ada sesuatu yang bocor gitu ya. Biasanya ini datangnya dari gas atau mungkin abang-abangnya sedang melakukan aktivitas pria ya, apa namanya? Ya itu gak boleh sebetulnya. Pokoknya itu deh ya Neng Manis Abang Sayang ya. Mungkin ada percikan-percikan yang muncul dari gasnya mungkin ya. Soalnya apinya cukup besar gitu. Bukan cuman yang kecil aja Neng Manis Abang Sayang, tapi berkobar gitu. Nah, kalau gitu ya Neng Manis Abang Sayang, kita buat topik aja kali ya. Neng Manis Abang Sayang pernah gak sih ngalamin kejadian mendadak kayak abang-abang bakso tadi gitu ya, kayak kebakaran atau kecelakaan gitu? Nah, Neng Sayang mau tanya nih, kalau misalkan ada kejadian seperti itu di depan mata Neng Manis Abang Sayang, apakah Neng Manis Abang Sayang tipe yang langsung menolong atau mencari bantuan terlebih dahulu kepada orang lain gitu, baru bantunya bareng-bareng gitu? Kalau Neng Salwa ya, aku dulu ya, baru Neng Manis Abang Sayang. Kalau aku ya, tergantung kejadiannya. Kalau aku misalkan kejadiannya kalau kebakaran kayak gini, pasti aku mencari bantuan orang lain terlebih dahulu ya. Kalau misalkan aku ketemu kejadian kebakaran dengan api yang cukup besar seperti abang-abang ini, seperti abang yang dialami oleh abang-abang bakso ini, aku akan mencari bantuan terlebih dahulu, terus baru nanti aku bantu bareng orang yang aku cari itu. Kalau misalkan aku ketemu sama orang yang kecelakaan, tapi kecelakaannya yang Manis Abang Sayang ya, nggak parah gitu, misalkan cuma dia apa sih kayak selip ban terus jatuh gitu, nah mungkin aku akan bantu gitu tanpa tanpa mencari bantuan dari orang lain gitu. Kalau aku ya, mungkin kalau Neng Manis Abang Sayang berbeda dari Neng Salwa. Apakah Neng Manis Abang Sayang tipe yang aku mau langsung bantuin aja, gak usah cari-cari bantuan dari orang lain gitu? Atau mungkin cari bantuan dulu kali Neng Salwa biar gampang bantuinnya rame-rame gitu ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang bisa gabung di 089520154. Ceritain aja. Nanti setelah ini aku mau tanya sama apa gimana ya tadi yang manggilnya? Bambang ya gitu ya. Nah, aku mau minta aku mau bertanya kepada Abang Bambang. Tapi nanti ya, setelah lagu berikut. Nanti Neng Salwa akan masuk lagi ke topik, oke? Okay? Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau gabung topik. Dan ini juga ada beberapa Neng Manis Abang Sayang yang sudah gabung gitu. Sudah ikut topik dengan diketik gitu melalui WhatsApp Radio CBB yaitu 0895 2104, dan juga ada yang ikut melalui Facebooknya Cakti Budi Bakti. Nanti kita bacain, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi dengan topik. Ini ada Evita Mala dengan judul lagunya Sudah Tak Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Afi.

0: dan Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser ya. Buat Neng Wanisa Bang Sayang, berarti kan Neng Sawari sudah open topik ya. Topiknya adalah Neng Wanisa Bang Sayang, kalau misalkan melihat tragedi yang tiba-tiba seperti tadi ya, kebakaran atau kecelakaan gitu, Neng Wanisa Bang Sayang tim yang langsung nolongin atau cari bantuan dari orang lain dulu baru nanti nolongin gitu. Tapi sebelum masuk ke Neng Manis Abang Sayang, Neng Sawa punya ini adalah siapa ya ini ya? Gak tahu siapa nih ya. Kita ajak ngomong aja kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini ada si siapa namanya?
1: Buab.
0: Coba.
1: Bambang?
0: Enggak, coba gimana Bang Jerry kalau Bang Jerry?
1: Bambang.
0: Oh, harus kayak gitu. Emang harus kayak gitu. Aku enggak mau.
1: Aku juga enggak mau.
0: Bambang, aku mau nanya nih mengenai topik apa enggak?

0: Boleh?
1: Boleh dong.
0: Kalau gak boleh gue suruh keluar. Aku suruh keluar nanti kamu. Mau?
1: Jangan dong.
0: Oke. Ya sudah, Bang Bambang. Kalau misalkan Bang Buang bertemu sama kejadian serupa seperti kebakaran tadi yang dialami oleh Abang Bakso itu. Itu kan tiba-tiba ya gitu, dan tidak diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Nah, Bang Bambang, tim yang langsung nolongin atau aku mencari bantuan dulu, kalau misalkan sendiri takut gitu.
1: Langsung nolongin sih, tapi kalau emang gak memungkinkan, kayak misalnya nih kayak apinya gede atau gimana gitu, tuh manggil orang lain, karena kan kita juga nolongin kalau misalnya apinya gede, kalau takut kitanya juga bahaya kan.
0: Kita takut kebakar juga.
1: Malah kita juga yang kena apinya gitu.
0: Nah, terus pernah nggak ngalamin hal, maksudnya kayak ketemu hal serupa gitu, kebakaran atau kecelakaan di depan mata Bambang-Bang?
1: Pernah nih, kalau kebakaran sih pas banget ya, udah di bulan kemarin rumah Bambang ngegasnya ya, kayak ngempas keluar api gitu.
0: Oh iya, api kenapa-kenapa gak?
1: Cuman keluar api gitu loh.
0: Gimana tuh?
1: Gasnya keluar api.
0: Gak bau doang?
1: Enggak, tiba-tiba udah keluar api. Nah itu kan Bambang ke kamar mandi kok tiba-tiba gasnya langsung keluar api tuh. Nah, terus Bambang langsung manggil orang tua, karena kan emang api kan, takutnya kena kita juga bahaya, apalagi tuh gas. Nah yaudah ditolongin sama bapak, dipadamin apinya gitu.
0: Oh berarti Bambang gak menolong
1: langsung,
0: diri sendiri?
1: Cuman manggil orang tua kalau misalnya itu kebakar.
0: Tapi kalau misalkan itu kan di rumah ya, itu kan Bambang sendiri yang mengalami. Nah kalau misalkan di jalanan gitu, pernah gak ngeliat orang tiba-tiba kecelakaan terus Bang Bambang nolongin gitu, pernah gak?
1: Pernahnya ini sih, kayak orang itu jatuh dari motor, kayak kan lagi macet nih, nah tiba-tiba tuh orang tuh oleng terus langsung jatuh gitu. Nah terus Bambang sama teman Bambang tuh langsung berdiriin motor, motornya baru orangnya.
0: Oke, okay. Kenapa motor dulu mau dibawa kabur ya?
1: Karena itu si orang itu kejepit motor, kakinya. Ntar kalau misalnya bukan motornya dulu, ini tau kakinya kenapa-napa.
0: Kirain mau dibawa kabur, Neng Wanita Bang Sayang.
1: Jangan ya.
0: Motornya soalnya, dibandingkan orangnya, Bang Bambang lebih menolong motornya terlebih
1: karena
0: dahulu.
1: Karena kejepit kakinya.
0: Okay. Kirain mau diambil.
1: Jangan ya, dong. Astagfirullah.
0: Ya udah, terima kasih Bang Bambang ya atas ceritanya. Oke, nah itu, nah begitu Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Sal tanya ke Neng Manis Abang Sayang, pernah gak sih ngalamin hal serupa kayak Bang Bambang? Kalau aku kan tadi baru ceritain, aku tim yang cari orang dulu, baru tergantung situasi sih. Tapi kalau misalkan aku pernah ngalamin ini sih lebih ke, waktu itu aku sama saudara aku berdua masuk gang, terus tiba-tiba ini ada tukang bakso mangkal, tapi dia tuh yang gerobak aja gitu, nggak pakai bangku gitu, gerobak aja, bener-bener gerobak aja. Nah si abang bakso itu lagi nyuci mangkoknya, tapi udah mau selesai gitu, tinggal beberapa biji doang. So, aku lewat, pas banget aku lewat dan aku tidak menyenggol sama sekali, tiba-tiba gerobaknya kebalik Neng Manis Abang Sayang. Dan di situ ya kan ada suaranya ya, jadinya kayak gerubang gitu kan. Nah itu di dalam gang kan posisinya. Karena posisinya aku aja berdua sama saudara aku yang lewat, jadinya aku terintimidasi oleh tatapan warga yang mengira bahwa aku yang menabrak bapak-bapak tersebut, bapak-bapak bakso tersebut. Untungnya ya bapak bakso tersebut membantu aku untuk menjelaskan kepada warga bahwa bukan aku nih yang nabrak, aku tuh cuma lewat gitu, bukan aku yang menyenggol gitu. Nah, emang dianya lupa untuk taruh standar gerobaknya gitu, jadinya kebalik gitu, dan menyebabkan beberapa mangkok pecah sama kaca pintunya pecah. Ngiranya warga itu aku yang menabrak basuhnya gitu, jadinya aku agak ngeri yang mau bantuin gitu. Akhirnya aku dengan kesadaran penuh aku pergi, karena aku merasa aku gak salah dan aku tidak menabrak, aku cuma lewat doang. Terus bapak-bapaknya juga membantu aku untuk menyampaikan ke warga kalau bukan aku yang menabrak gitu. Oke, okay, itu sebenarnya salah paham sih antara aku dan warga-warga sana gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada apa di sana? Ada pria idaman dari Analorista. Jangan kemana-mana, tapi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan, di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Ngopi terus tiap pagi, bro. Lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
9: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar gak pakai panu ngopi tiap hari?
9: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Ini di mana?
9: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli 2 apotek bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga Rungdin yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
16: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
16: Siap dong, mau-mau!
17: Wahannya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi.
15: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
15: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wingsfood. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik.
4: Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef!
2: Radio Subobe, Bandar Dangdut Jakarta.

5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ring Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sar bareng aku Ring Salwa ya. Buat Ring Manis Abang Sayang yang mau ikut topik bisa telepon 0895-2154 ya. Tapi Ring Salwa baca-baca dulu nih ya. Kalau tadi ada yang udah gabung topik, mana ya sebentar ya. Nah, kalau kata Bang Saifuddin ya, Bang Saifuddin ini akan nolongin gitu kebakaran dan juga kecelakaan yang salah. Nah, dia tuh tim yang sama kayak siapa ya? Gak sama kayak siapa-siapa. Kalau aku soalnya tergantung sama keadaannya gitu. Kalau misalkan Bang Saifuddin bisa langsung nolongin gitu. Kalau aku gak bisa ya, karena aku agak takut ya nih sama Bang Sayangnya. Oke. Terus juga kalau kata Bang Bandu Kece, hari ini adalah hari belanja online 55, betul banget ya. Diskonnya lagi banyak nih manis Abang Sayang. Terus juga kita lihat di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya, tadi aku tadi melihat ya. Nah, kalau kata Neng Eli Agustin, kalau aku yo langsung nolongin, soalnya saya pernah ngalamin kecelakaan sendiri, langsung ditolong sama orang-orang dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. No, katanya kayak begitu kalau dia langsung nolongin karena dia punya pengalaman. Kalau dia waktu itu pernah kecelakaan dan langsung ditolongin sama orang-orang begitu, Neng Manis Abang Sayang ya. Emang kita harus belajar dari pengalaman dulu ya, baru kita tahu rasanya begitu. Aduh. Apalagi ya, udah kayaknya ya topiknya ini nih. Sudah Neng Manis Abang Sayang. Aku kalau katanya, kata aku, kalau kata Bang Bambang kan tadi dia mah, tapi dia tidak menjelaskan ya, dia tim nolongin atau enggak gitu ya. Oh, dia tim nolongin, tergantung kondisi. Oh, dia jawab terus Bang Bambang di sini orangnya. Sebab aku pengen nanya sama operator baru, tapi dia malu-malu. Coba dong ngobrol sama aku, Abang Dendi. Sana di sana. Malu dia ya, sudah. Neng Manis Abang Sayang enggak mau ngobrol dia sama kita. Karena hari ini topiknya agaknya seru sih sebenarnya Neng Manis Abang Sayang, cuman emang lagi sepi aja kali ya buat Neng Manis Abang Sayang ini, karena ini kosong dua satunya ini tidak hidup ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi harusnya kan aku bisa telepon sama Neng Ranjay, sama Pak Suci. Biasanya tuh lewat telepon 0215363333. Udah lama banget gak dengar suara Neng Ranjay ya buat Neng Manis Abang Sayang. Kayaknya topik terakhir deh ya, kata terakhir dari topik ya. Nanti setelah ini Neng Salwa akan membacakan informasi buat Neng Manis Abang Sayang, oke? Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Pagi, Sar.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang ini

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
4: Mi sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Gimana sabar sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

94 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Goyang Seksi, Goyang Pagi seru bareng aku. Ya ampun, maafin yang manis abang sayang karena seperti biasa ya, aku selalu sering siaran Goyang Seksi. Jadi di pikiran aku cuma Goyang Seksi aja. Padahal kan nanti ya Goyang Seksi. Sekarang aku masih Goyang Pagi ya, yang manis abang sayang. Oke, karena sekarang tuh kan giliran topiknya udah selesai ya. Ada yang nelpon, yang manis abang sayang tadi ada topik, tidak ada yang nelpon. Mana sih nih? Yang manis abang sayang yang selalu punya informasi mengenai seorang penumpang taksi online yang mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Nah, penumpang tersebut awalnya berniat baik, yang manis abang sayang, dengan memberitahukan arah jalan yang lebih dekat dan efisien yaitu supaya cepat sampai. Namun, respon dari sang supir ternyata malah marah-marah yang manis abang sayang dengan alasan dia gak mau diatur oleh penumpang. Dan ternyata ya, yang manis abang sayang, driver tersebut emang udah viral nih beberapa kali karena suka bikin onar atau bikin masalah gitu. Nah, ini mukanya terpampang jelas ya kalau misalkan yang manis abang sayang kalau misalkan yang manis abang sayang mau lihat wajah si supirnya, supir taksi online-nya ini, bisa lihat di info Bekasi Up ya. Ini kejadiannya di Bekasi ya, yang manis abang sayang. Jadi kalau misalkan yang manis abang sayang amit-amit dapat driver tersebut gitu ya, mungkin yang manis abang sayang bisa nurut gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan sama dia mau, dia nggak mau diatur, pokoknya dia mau sesuai sama yang ada di handphonenya dia aja gitu, nggak mau diatur-atur, terserah dia, aku mau lewat sini, mau lewat sana, suka-suka aku gitu. Padahal penumpangnya sudah baik hati memberikan arah yang lebih dekat gitu. Kecuali penumpangnya memberi arah yang lebih jauh gitu, barulah dia boleh marah-marah gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya yang manis abang sayang, ini datang dari PT KAI. PT KAI mengambil langkah tegas mengenai fenomena perlintasan sebidang liar di berbagai wilayah. Atau yang manis abang sayang pernah melihat kan perlintasan kereta api yang tidak ada penutupnya tapi dijaga oleh ormas-ormas tertentu. Nah, itu namanya perlintasan sebidang liar di berbagai wilayah itu ya. Nah, itu nah di, aku ngomong apa sih? Dirut PT KAI Bobby Rashidin memastikan pihaknya tidak akan memberikan ruang kompromi bagi perlintasan tidak memenuhi standar keselamatan gitu ya, termasuk yang dikelola oleh oknum ya, organisasi kemasyarakatan atau ormas. Ya ampun. Langkah penertiban ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan kereta api yang sering dipicu oleh kelalaian di perlintasan yang tidak resmi gitu. Nih, Bapak Bobby mengatakan bahwa seperti yang sudah beliau sampaikan, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka pihak PT KAI harus menutup gitu. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh gitu. Misalkan emang ormasnya maksa untuk tetap kayak, kenapa emang kalau aku di sini gitu? Nah, nanti PT KAI akan mengambil jalur hukum untuk hal tersebut gitu ya. Dalam prosesnya PT KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memastikan penertiban berjalan lancar di lapangan gitu. Nah, perlintasan liar dinilai sangat berbahaya nih manis abang sayang karena minim visibilitas bagi masinis dan tidak memiliki sistem pengaman seperti sensor atau palang otomatis gitu. Saat ini tercatat sekitar 1.800 perlintasan yang masih berstatus tidak resmi. PT KAI pun menyiapkan solusi jangka panjang seperti pembangunan flyover dan underpass di titik rawan gitu. Neng manis abang sayang, pasti kan kalau misalkan
sebuah keputusan sudah diambil pasti akan ada solusinya gitu. Jadi jangan memaksa ya kalau memang sudah tidak boleh demi mengurangi angka kecelakaan gitu ya dari kereta api gitu nih Minis Abang Sayang ya. Ini nurut-nurut aja, pasti sudah pilihan yang terbaik gitu kalau sudah ditetapkan. Pasti dibangun flyover kan mungkin jauh lebih baik kali ya. Ya sudah nih Minis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi di setelah lagu dan iklan berikut. Ini gara-gara dangdut dari Serigala, serem banget.

0: emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa, di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ningmani Sabang Sayang Sejengkal Siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sore. Patengani Sabang Sayang ya. Kenapa sih protes mulu, ngapa sih? Aku diprotes mulu Ningmani Sabang Sayang sama orang-orang di sini, kenapa ya? Ningmani Sabang Sayang, aku lagi ngerasa nyeri banget sendi aku karena aku lagi day 2 Ningmani Sabang Sayang. Maaf ya kalau misalkan aku agak kurang mood hari ini karena lagi sakit perut banget Ningmani Sabang Sayang. Gitu ya. Nah, Nesa punya informasi mengenai bahan-bahan alami yang dapat mengobati beberapa penyakit gitu ya. Ini yang pertama adalah sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Emang iya, enggak ah, aku lebih baik sakit gigi bisa ke dokter, kalau sakit hati kemana? Nah, ternyata yang Ningmani Sabang Sayang, sakit gigi bisa diobati dengan satu bahan saja, yaitu satu sendok cengkeh. Ningmani Sabang Sayang, ya ampun, caranya adalah Ningmani Sabang Sayang bisa merebusnya, lalu airnya bisa digunakan untuk berkumur ya. Tapi kalau habis dikumur jangan langsung ditelan lagi, dibuang ya Ningmani Sabang Sayang, jorok nanti jadinya. Terus yang selanjutnya adalah misalkan Ningmani Sabang Sayang susah nih buang air besar ya. Kalau ini sudah pasti Ningmani Sabang Sayang tahu ya, bisa konsumsi yang namanya pepaya matang gitu ya, matarik ya, pepaya matarik. Caranya adalah bisa direbus, lalu airnya Ningmani Sabang Sayang minum. Selanjutnya kalau misalkan wajahnya kayak aku ya, berjerawat ya toh ya, Ningmani Sabang Sayang bisa konsumsi yang namanya alpukat. Caranya gimana Neng Salwa ya? Makan satu buah setiap hari tanpa menggunakan gula sedikit pun, atau Ningmani Sabang Sayang bisa dijadikan masker aja gitu buat wajah Ningmani Sabang Sayang. Selanjutnya kalau Ningmani Sabang Sayang perutnya lagi sakit, lagi kembung gitu ya, Ningmani Sabang Sayang bisa konsumsi jahe seukuran sejempol ditambah sama daun pandan, karena bisa meredakan perut kembungnya Ningmani Sabang Sayang dengan cara direbus lalu airnya diminum Ningmani Sabang Sayang. Selanjutnya adalah kalau Ningmani Sabang Sayang mengalami yang nyeri, namanya nyeri sendi kayak aku nih, kayak badan itu remak-remak gimana gitu ya, Ningmani Sabang Sayang bisa konsumsi yang namanya kunyit seukuran jempol ditambah lada hitam gitu. Caranya adalah bisa direbus lalu airnya diminum ya. Terus yang terakhir adalah kalau Ningmani Sabang Sayang mengalami yang namanya tekanan darah tinggi, Ningmani Sabang Sayang bisa menyiapkan 10 gram seledri, yaitu dengan cara direbus lalu airnya diminum. Aku penasaran deh. Tapi kalau kunyit mah emang iya, aku aja kalau beli jamu kunyit mulu karena katanya bagus kan untuk wanita. Nah, jadi aku suka beli jamu kunyit, kunyit asam itu enak banget nih Ningmani Sabang Sayang. Lebih enak dibandingkan minuman kemasan. Aku suka banget kunyit asam. I love you kunyit asam. Ya sudah nih Ningmani Sabang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi. Aku mau cari tukang jamu dulu. Aku mau pergi sama siapa ya? Nanti aku balik lagi ya Ningmani Sabang Sayang setelah lagu dan iklan berikut. Ada Dewi Yanuar dengan judul lagunya Benang Biru. Benang biru apa benang oranye apa benang merah? Jangan kemana-mana, nanti goyang pagi, goyang pagi, sir.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Glitter, break dulu yuk!
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat main chicken dance lagi.
3: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
4: Dari Wings Food.
6: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
7: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
6: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
7: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
6: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
7: Yeah.
6: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
7: Yeah.
6: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Bu Nana!
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wingscare.
13: Welcome to Jakarta.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Enak delisi ya.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh.
12: so creamy, so spicy, so Singapura lah.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
17: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
12: Laksanya senagih itu woy.
17: Dari Wings Food.
13: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser bareng aku. Aku siapa? Aku Princess ya. Neng Manisa Bang Sayang. Tahu gak sih, aku tuh pengen banget deh makan buah ya Neng Manis Abang Sayang. Tapi aku tuh suka semua buah sih. Cuman ada beberapa buah yang gak aku suka. Nah, buah-buah yang gak aku suka adalah buah yang gak aku suka adalah buah salak Neng Manis Abang Sayang. Kenapa ya? Karena aku gak tahu kenapa aku malas banget ngupas kulitnya gitu. Enggak, gak mungkin ya aku makan buah salak sekulit-kulitnya. Itu mustahil banget Neng Manis Abang Sayang kalau aku kuat gitu ya. Nah ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, gak semua buah itu harus dikupas dulu kulitnya. Tapi salak tidak termasuk ke buah yang tidak harus dikupas kulitnya ya, karena kulitnya tajam ya. Nah sebelum dikonsumsi, tidak semua buah harus dikupas kulitnya. Ada beberapa jenis buah yang kulitnya itu punya kandungan yang bahkan lebih variatif dibandingkan daging buahnya gitu. Sehingga dia sayang kalau cuma dibuang aja gitu. Selama kondisi buah tersebut masih segar, terus juga gak rusak, terus ya dalam kondisi yang bagus lah gitu ya, maka itu cukup dibersihin aja permukaan kulitnya gitu dari kotor-kotoran yang memang menempel saat dijual gitu ya. Nah buat yang Manis Abang Sayang, gak perlu ngerepot-repot nih kupasnya, langsung dimakan aja. Ini ada beberapa buah yang akan yang selalu sebutin. Buah-buah ini gak perlu dikupas kulitnya Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama adalah buah apel ya. Kalau ini siapa sih yang makan buah apel dikupas ya? Karena biasanya kalau aku kalau makan buah apel langsung gigit atau dipotong-potong aja, cuman gak dikupas kulitnya gitu ya. Karena kulit apel kaya akan serat yang bagus untuk pencernaan, serta mengandung yang namanya quercetin atau antioksidan dan senyawa fenolik atau anti radang gitu. Nah jadi jangan dikupas ya kalau makan buah apel. Nah ini adalah saudaranya, yang selanjutnya adalah saudaranya si apel-apel itu. Siapa lagi kalau bukan pir Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau ini tuh emang enak banget, bahkan kulit-kulitnya pun enak Neng Manis Abang Sayang ya. Nah kulit pir ternyata ya Neng Manis Abang Sayang mengandung banyak serat yang bikin Neng Manis Abang Sayang kenyang lebih lama. Terus juga dia mengandung senyawa fenolik dan komponen bioaktif lainnya gitu. Ternyata kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sedang diet, bisa lah konsumsi pir, karena dia menahan lapar Neng Manis Abang Sayang lebih lama gitu. Selanjutnya ada kiwi. Kalau kiwi ini kan emang agak gelil ya, ada beberapa orang yang gak suka sama si kulit kiwi karena ada bulu-bulunya tipis gitu loh. Bulu tipis di kulit kiwi tuh kadang bikin merinding nih Manis Abang Sayang. Tapi ternyata ya permukaannya yang berbulu itu emang bikin geli. Tapi kombinasi serat terus juga antioksidan ini bikin kulit kiwi baik buat kesehatan usus gitu. Jadi kalau misalkan yang Manis Abang Sayang punya masalah pada usus, bisa lah konsumsi kiwi. Kenapa?
1: Neng Sawo tahu gak sih itu buah-buah apa yang ditakutin sama mahasiswa?
0: Apa tuh?
1: Buah belimbingan skripsi.
0: Aduh, diem deh, aku juga lagi skripsian. Diem, aku membungkam orang-orang yang membahas skripsi di depan aku ya. Selanjutnya adalah anggur. Ya Allah, lupakan skripsi itu ya ampun. Selanjutnya adalah anggur. Nah, kalau ini oneng sih kalau dikupas, karena PR banget ya Neng Manis Abang Sayang. Buahnya kan kecil, kalau misalkan kita kupas langsung, nah, itu bikin repot diri sendiri gitu ya. Jadi kan ternyata ya pigmen kulit antosianin pada anggur merah dan ungu kaya akan antioksidan, baik untuk jantung dan pembuluh darah gitu Neng Manis Abang Sayang. Oke. Jadi jangan pernah membuang-buang kulit buah yang barusan Neng Salwa sebutin. Oke. Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Ser. Biar aja.

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Gak terasa ya Neng Sal mau pamit undur suara karena kita akan keburu azan gitu ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Jadi Neng Sal pamit undur suara Neng Manisa Bang Sayang. Terima kasih yang sudah gabung topik, terus juga yang sudah mendengarkan Neng Sal membacakan informasi. Tapi ya Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang seksi yang akan ditemani oleh Neng Mentari ya. Oke, buat Neng Manisa Bang Sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya digoyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: presenta Tema Mitja.
1: Yen koe kulit

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare, deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh, iya.
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minyak pipi dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Asik, kita di pantai coy.
3: Yoi.
2: Panas tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
6: Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
9: Dari Wingsword.
10: Glitter break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
11: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
13: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah bener, rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
12: Yuk glitter, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Dari Wings Food.
16: Tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Sepi dah.
6: Iya, iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Aromanya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap cantik.
6: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
6: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
7: Iya kan.
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Radio 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: jualan goyang. Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
0: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
0: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama.

Indonesia. Dan masih abang saya sejangkau siar. Ketemu lagi sama Eneng Mentari ya. Nanti kita bakal bareng-bareng sampai jam 6 sore nanti. Dan bakal kita mau request ya Eneng Mentari abang sayang. Boleh langsung aja hubungin ke nomor 0895-2010-54 ya. Dan kita bakal sesuai bareng nantinya Eneng masih abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Sesi.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Melisa Abang Sayang si Jangkau Siar, apa kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Terus kayak Neng Mentari nih yang sehat walafiat buat nemenin siangnya Neng Manis Abang Sayang. Ya udah masuk jam 1, berarti udah waktunya kita buat ini nih request-request. Siapa yang mau request lagu pada siang hari ini bisa langsung telepon aja nih. Kemana sih Neng Mentari? Ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yuk Neng Mentari tunggu ya.

Udah ada nih satu penelpon. Bentar nih, bentar diangkat dulu ya. Ya udah mati lagi, mana nih Neng Erna Bangka ya. Telepon lagi ya. Ini mati soalnya sayang. Aduh. Sebentar ya, satu-satu. Oke, kita stop dulu. Nah ini nih yang nyap. Bentar ya satu-satu ya. Soalnya gak bisa Neng Mentari terima ini. Masih berebutan ya Neng.

Ya. Satu-satu ya sayangku, cintaku, anak soleh, Neng Mesa Bang Sayang. Ini gak bisa keangkat nih satupun, karena masih bentrok satu sama lain. Bentar ya.

0: killed that.
1: Masih siang ya, masih pada semangat buat request-request lagunya.

0: 的口风差不多。Hello，
1: Hello， Assalamualaikum。
0: Hello，
1: Hello， Assalamualaikum。
0: Hello，
1: Hello， Assalamualaikum。
0: Kamu nggak kedengeran ya? Halo, Neng Lasmini. Kok nggak ada suaranya ya?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya kedengeran juga. Neng, kedengeran nggak coba Neng Lasmini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Lasmini ya, masih
1: iya,
0: di Matraman
1: enggak? Temen Neng Mentari juga enggak takut.
0: Ah, sama dong, enggak ada yang takut. Masih di Matraman enggak?
1: Iya,
0: gak?
1: Karena jauh.
0: Ya benar. Neng Lasmini masih di Matraman.
1: Alhamdulillah masih di Matraman.
0: Ya pindah ke Lenteng Agung deh biar tetanggaan sama Neng Mentari.
1: Enggak ah, enakan di Matraman.
0: Enakan di Matraman ya. Neng Lasmini gimana kabarnya, sehat enggak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Iya baik ya, sehat ya. Udah makan belum? Kalau belum dimasakin ya sama Nizam nih.
1: Udah makan.
0: Oh udah makan, makan apa tadi?
1: Tadi makan itu chicken nugget.
0: Wih keren, makan chicken nugget. Eh kan yang Mas Mini mau request lagu apa ini?
1: Rania Dosa.
0: Rania Dosa, itu siapa tuh yang punya dosa tuh ya?
1: Ya biar pada insaf.
0: Biar pada insaf, dosa, benar gitu. Ada ya Rania Dosa ya, biar pada insaf, benar banget sih ya. Aduh ya Allah. Oke nanti Neng Mentari puterin ya Neng Lasmini ya.
1: Terima kasih ya Neng Mentari ya. Semoga Neng Mentari sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih juga Neng Lasmini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke yang lain boleh nih, masih Neng Mentari tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Oke. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama siapa sih ini namanya?
2: Ayo, ini Bang Saipudin ini.
0: Oh iya betul, Bang Saipudin kayaknya tiap pagi, tiap siang selalu menyapa ya. Ya ampun, seneng banget deh. Gimana Bang Saipudin, sehat enggak?
2: Alhamdulillah,
0: ya. Aktivitas lancar terus ya.
2: Alhamdulillah juga.
0: Oke, Bang Saipudin mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Ikhlasnya jeritan hati aja ya.
0: Oh gitu ya. Oh jeritan hati Neng, coba dicari yeah. Jeritan hati. Ini hati siapa nih? Hati-hati di jalan atau hatinya Bang Saipudin nih?
2: Ada dong.
0: Ada dong. Mau dari siapa nih? Ada Ayu, Soraya, ada Soraya.
2: Maggie Z
0: coba. Maggie Z, kamu ntar cari ya, deh Roma Irama.
2: Oke ya. Makasih ya, Neng Mentari ya.
0: Oke, siap.
2: Sukses selalu ya. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ini Mas Abang sayang sejangkau siar ya, udah dua penelpon. Nanti kita bakal masuk lagi setelah lagu requestan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo, siapa takut.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Neng Manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Neng Manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM. seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio Si BBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tadi ya satu tembang manis dari Mal Agatha. Aja gile. Ada siapa yang siang-siang udah jadi gile ini ya? Kayaknya Neng Mentari ya. Masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di Radio CBB. Tentunya di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut? Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siang masih Neng Mentari tungguin nih yang mau request-request lagu. Di mana sih kalau mau request lagu? Gampang aja langsung telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Yang mau request-request lagu pada siang hari ini Neng Mentari atau tungguin. Oh, sudah ada penelpon. Sebentar Neng Mentari angkat dulu ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Bukan ya? Apa kabar Neng Murna? Goyang seksi dulu deh, goyang seksi.
1: Saya siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna.
1: Neng Murna takut sama Neng.
0: Sama Neng
1: Mentari.
0: Oh, benar. Aduh Neng Murna gimana kabarnya ya? Kayaknya Neng Mentari jarang masuk sih.
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Neng Mentari juga sehat kan?
0: Sehat. Makanya bisa teleponan nih sama Neng Murna siang ini.
1: Iya.
0: Neng Mentari kan jarang masuk siang ya. Jadi kita kan jarang telepon-teleponan.
1: Iya. Sekarang gak jarang siaran.
0: Iya. Seringan pagi kan Mentari cocoknya pagi ya. Kalau siang udah iya. Udah bikin gosong soalnya. Neng Murna mau request lagu apa ini?
1: Rekos lagunya RT5.
0: Asik, lagi. Mana lagi tanya?
1: RW3.
0: Lagi.
1: 10. Nomor rumahku jalannya jalan cinta.
0: Oke. Nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Oke, terima kasih Neng Mentari.
0: Sama-sama Neng Murna. Oke, Neng Manis Abang Sayang yang masih mau request bisa langsung telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Masih Neng Mentari tungguin ya di siang hari ini. Tadi udah dapat requestan dari Neng Murna RT5 RW3 10 nomor rumahku. Kalau nomor rumah Neng Mentari kayaknya berapa ya? 27 apa kalau gak salah ya? Mana yang ngasih tahu informasi pribadi? Uhuy. Tadi oke, okay, kalau misalkan belum ada yang mau telepon lagi, Neng Mentari bakal puterin dulu nih lagu requestan dari Neng Murna. Yaitu RT5, RW3, 10, nomor rumahku, jalannya jalan cinta.

0: Saya nemu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Welcome.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delicious ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh.
8: So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
9: Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Asik, kita di pantai.
3: Aduh,
1: panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Cil abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
5: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
6: Konsumsi suka Just Juice.
7: Dari Wings Food.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari Sinona Ternate. Dimana lagi kalau bukan di Goyang Seksi. Ayo, siapa takut? Ya, kita udah masuk segmen salam-salam nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau salam-salam ya. Boleh telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Mungkin yang mau request nanti bisa di jam 4 lagi ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Ya, sembari kita nunggu nih para penelponnya untuk yang mau salam-salam gitu buat keluarga atau orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Masih Neng Mentari tungguin ya, Neng Manis Abang Sayang. Ya, sembari kita nunggu ya, Neng Mentari mau bacain sebuah berita nih. Neng Mentari kemarin tuh baru aja buka TikTok gitu. TikTok atau Instagram, Neng Mentari lupa pokoknya deh. Pokoknya antara dua itu deh. Terus Neng Mentari lihat nih ada kesukaannya para genzi-genzi nih. Abang-abang barista. Jadi abang-abang baristanya itu lagi bikin konten gitulah, lagi ngerekam dirinya karena katanya tuh ada customer yang menggunakan bahasa yang udah jarang dipakai nih sama rakyat Indonesia. Neng Mentari pas baca tulisannya langsung kaget dong, apa ya bahasa apa itu kok bisa udah tenggelam? Apakah bahasa Betawi Yunani gitu ya kan yang udah lama, bahasa Betawi kuno atau mungkin bahasa Ternate zaman penjajahan kali ya makanya udah jarang dipakai. Penasaran ya udah Neng Mentari tonton dong videonya. Lalu tiba-tiba ada customernya tuh ngomongnya kayak gini. Magas sagayaga maga ugu begeligi kogo pigi. Ya elah pikir mau bahasa apaan? Ternyata pakai bahasa G. Ya Allah Neng Mentari bingung-bingung udah penasaran. Bahasa apa sih itu? Ternyata bahasa G Neng Manis Abang Sayang. Menurut Neng Mentari ya itu termasuk yang sudah jarang dipakai mungkin ya sama gen-gen Alpha, sama gen-gen Sigma yang sekarang ya kan. Karena Neng Mentari kan masuknya ke gen milenial campur-campur Gen Z gitu kan kelahirannya. Jadi masih pakai tuh zaman-zaman masih sekolah. Jadi kalau dulu mah kalau mau panggil nama nih misalkan nama Neng Mentari kan Mentari ya. Kalau pakai bahasa gitu jadinya Magenta Garigi atau mungkin ada Nadia dipanggil jadi Naga Digiaga deh tuh. Ini lucu banget ya kalau kita ingat-ingat zaman dulu tuh kan namanya pakai bahasa G. Jadi kalau misalkan ada informasi yang akurat gitu tapi nggak mau orang tahu banyak, jadi kita pakai bahasa G.

aja. Karena waktu zaman dulu pun gak semuanya bisa bahasa G ya, nih Mas Abang Sayang. Ingat-ingat bahasa G ya. Neng Mentari juga inget tuh dulu zaman-zaman Neng Mentari masih gadis. Neng Mentari pakai bahasa balik. Nah, kalau Neng Mas Abang Sayang pernah enggak tuh pakai bahasa balik? Misalkan kayak Neng Mentari bilang nama saya jadi Aman Ayas gitu, dibalik tuh kosa katanya, bahasa balik zaman Neng Mentari masih kecil banget. Ya sama ya fungsinya buat biar informasinya gak kemana-mana. Terus selain bahasa balik, bahasa G, kalau bahasa ini kan banyak ya, dia ada bahasa R, ada bahasa S, dan segala macamnya. Nah, selain mereka berdua ini nih, ada juga pakai bahasa jari-jari gitu loh. Jadi kayak bahasa isyarat tapi pakai jari doang. Mungkin Mas Abang Sayang pernah kali ngalamin yang kayak Neng Mentari gitu. Nah, tapi kalau Neng Mentari ini kan tinggalnya pernah di Ternate ya, cuman sebentar aja sih dikunjungi nenek. Ternyata ya Neng Mentari tuh baru sadar tuh pas kecil kalau bahasa isyarat yang kita pakai nih, yang pakai jari doang, itu ternyata berbeda di antara Ternate sama di Jakarta. Ya bedanya beda-beda tipis lah, tapi memang hampir semuanya sama aja. Lucu ya dulu kalau misalkan ngomong gak mau kedengeran guru tuh, kan kalau lagi ujian-ujian memang tadi suka pakai bahasa jari itu. Jadi kayak A misalnya bentuknya kayak gimana, B bentuknya kayak gimana. Inget gak sih nih Mas Abang Sayang, ya kan? Zaman-zaman yang dulu tuh banyak banget bahasa-bahasa anomali yang dipakai sama zaman-zamannya kita. Ya Allah, cuma satu bahasa sih yang Neng Mentari tuh gak pake ya. Bahasa kalbu, ya Allah. Udah kayak Titi DJ, bahasa kalbu. Dulu bahasa kalbu suka jadi soundtracknya Cinta, tau gak Neng Mas Abang Sayang? Yang sinetron Cinta tuh tahun 99, yang pemainnya Pramus sama ini, Desi Ratnasari. Jadi ketahuan umurnya, malu banget Neng Mas Abang Sayang. Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar. Neng Mentari malu, Neng Mentari puterin lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi High Heels, siapa tahu.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh, iya?
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minyak pipi dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.
12: Neng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
13: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: Haryantum 960 Kalimantan Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin aku sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, terus? Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu pak.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada ayat sinar baru Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya telah membantu. Nah ini kan saya tetap kalau dari
1: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Masih sama Eneng Mantari Sinona Ternate di Goyang Seksi H.

itu nih mentari dalam pengobatan kalau lagi sakit. Tapi ya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa kayak, ih kok aku berobat gak bisa ya pakai BPJS. Waduh, jangan sampai salah sangka ya. Jadi memang ada 21 tipe jenis pengobatan yang gak bisa nih di cover sama BPJS. Wow, kira-kira apa aja ya? Nih, Neman tadi bakal bacain. Yang pertama itu adalah wabah atau KLB nih, kejadian luar biasa. Jadi kalau Neman Abang Sayang, kita sempat flashback dulu nih ke tahun 2020, ada yang namanya COVID-19. Nah, kalau COVID-19 itu nggak bisa di-cover sama BPJS. Kenapa? Ya karena dia ini bakal masuk ke pemerintahan Indonesia gitu, Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi yang ngatur memang dari sana, jadi bukan BPJS deh yang cover. Berikutnya ada estetika dan juga kecantikan. Ya mungkin kalau misalkan mau pasang behel, operasi hidung ya, yang katanya gara-gara lagi kena apa tuh, yang kalau mau OP hidung biasanya artis-artis alasannya apa? Bukan PS apa gitu ya katanya ya, kena apa gitu di hidungnya, makanya operasi hidung. Nah kalau kayak gitu gak bisa, karena kan itu bikin cakep ya. Kalau bikin cakep gak bisa, kalau bikin jelek gak bisa juga. Aduh. Nah terus juga ada nih ortodontik, yaitu perawatan gigi nih. Misalkan kayak mau pasang behel, thinner ya, biar giginya kinclong, itu juga gak di cover sama BPJS. Nah terus yang nomor 4 ada menyakiti diri sendiri. Misalkan nih ada kasus tiba-tiba iseng gores pakai pisau gitu ya. Ya itu gak di cover sama BPJS ya, lukanya nih Mas Abang Sayang ya. Terus ada juga alkohol dan narkoba. Jadi kalau misalkan sakitnya karena narkoba dan alkohol, itu udah bisa di cover sama BPJS. Lalu ada infertilitas nih, pengobatan mandul program kehamilan. Jadi kalau mau bikin bayi tabung, mungkin itu udah gak bisa ya, kalau misalkan ke situ-situ yang namanya Abang Sayang ya. Tapi kalau vasektomi dan KB bisa ya namanya Abang Sayang. Lalu untuk kejadian terencana nih, cedera akibat kejadian yang dapat dicegah nih. Misalkan nih anak sekolah ya kan, suka pada mencari jati diri nih, pada tawuran gitu.

pakai BPJS Indonesia ya. Kalau misalkan pakai mungkin ini kali ya, yang lain mungkin ya di cover sama produk lain mungkin bisa ya, namanya abang sayang. Terus ada juga eksperimen nih, tindakan medis yang bersifat pencobaan atau uji klinis. Ya mungkin anak-anak dari kedokteran yang lagi uji klinis gitu, itu nggak bisa ya di cover sama BPJS gitu. Gara-gara eksperimen ya tentunya ya. Lalu juga ada alternatif, misalkan kayak pengobatan Haji Naim ya, yang urut-urut gitu ya nggak bisa pakai BPJS dong. Itu mah harus bayar ke Bapak Haji Naimnya. Terus ada

pembiayaan buat di rumah gitu. Nah itu juga nggak di cover sama BPJS ya. Terus tidak sesuai sama prosedur nih, misalkan dapat rujukan dari puskesmas nih, terus kita nggak ke puskesmas kelas ke satu dulu, langsung ke rumah sakit. Oh itu nggak bisa ya namanya abang sayang. Jadi nggak sesuai sama urutannya gitu. Ada juga yang berikutnya, faskes non mitra nih, layanan di faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Itu nggak bisa ya, nggak di cover kalau misalkan dari rumah sakitnya nggak bekerja sama sama BPJS, ya udah berarti bayarnya bayar mana diri. Terus ada juga kecelakaan kerja, cedera yang sudah dijamin oleh program JKK, BPJS Tenaga Kerjaan, udah nggak di cover lagi sama BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan MS Abang Sayang punya dua BPJS nih, yang satu BPJS Kesehatan, satu Ketenaga Kerjaan nih, kayak Neng Mentari nih. Ya kalau misalkan udah di cover sama yang Ketenaga Kerjaan, ya udah berarti BPJS Kesehatannya nggak bisa dipakai lagi. Lalu kecelakaan lalu lintas yang sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Nah buat Neng MS Abang Sayang kan tahu ya, kalau kita ada yang namanya SIM. Kalau bikin SIM itu, kita kalau misalkan bikin SIM itu ada jasa-jasa rahasia gitu. Jadi kalau udah pakai yang ini ya udah nggak sama kayak yang tadi tuh, karena BPJS udah ke cover duluan yang tenaga kerjaannya, sama kayak jasa rahasia yang cover itu jasa rahasianya ya. Lalu juga ada layanan militer, layanan kesehatan khusus terkait nih Kemhan, TNI dan Polri, itu udah beda karena mereka bisa udah punya sendiri itu ya kan. Ada rumah sakit khususnya juga kalau untuk para Polri, TNI dan segalanya. Lalu ada juga bakti sosial, pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial. Mungkin kalau Neng Mentari tuh kayak ini PMR bisa kali masuk ya. Nah, kalau PMR masuk ya udah, itu berarti nggak bisa di cover sama BPJS. Terus ada lagi double jaminan. Nah sama kayak tadi nih, BPJS udah ada dua, ya udah nggak usah. Terus juga tadi jasa rahasia kan udah jasa rahasia yang ngurus, ya berarti nggak usah, BPJS nggak mengcover lagi. Jadi namanya itu double jaminan, atau mungkin dari program lain ya yang udah mengcover lebih dulu, berarti BPJS-nya nggak perlu mengcover lagi. Terus juga ada yang non manfaat JKN, layanan lain yang tidak berkaitan dengan manfaat jaminan kesehatan primer. Tuh banyak ya nih Mas Abang Sayang sejangkau sih. Jadi ada 21 tipe jenis penyakit atau pengobatan yang tidak di cover sama BPJS. Nah nih Mas Abang Sayang sejangkau siap, coba dicek-cek lagi BPJS-nya masih aktif nggak tuh, udah diregis ulang atau belum. Coba dicek di paskes 1 di puskesmas yang terdaftar di dalam kartu BPJS-nya nih Mas Abang Sayang deh. Aduh ini di luar siang-siang banget ya, mau matiin lampu rasanya nih, kayak lagunya Nasar nih, seperti mati lampu ya sayang.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk gue, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
8: Bu, dari tadi di depan TV terus.
9: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
10: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
9: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
11: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DND Panggung Rezeki.
9: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
12: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
9: Terus ada Liga Bintang Juara.
11: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
13: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
11: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
14: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
15: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9, Batesari Kebon Jeruk, Jakarta. Tentunya sama Eneng Mentari, Sindona Tenate, digoyang seksi. Hayo, siapa takut? Nah, Eneng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Siapa yang nakal banget nih, suka gigit-gigitin kuku kalau lagi bengong, kalau lagi abis mandi mungkin ya, gigit-gigitin kuku nih siapa? Emang iya Nadia, katanya suka gigit-gigitin kuku. Enggak ya. Nah, Eneng Manis Abang Sayang, ternyata ini ada bahaya loh kalau kita sering gigit-gigitin kuku nih. Ada juga kasusnya nih dari Klik Dokter. Seorang wanita mengalami infeksi serius pada jarinya akibat kebiasaan menggigit kuku. Berawal dari luka kecil, lalu kondisinya memburuk hingga beresiko kehilangan jari. Aduh, serem banget ya Nemes Abang Sayang ya. Bisa kehilangan jari gara-gara gigitin kuku. Tapi mungkin yang Mentari bisa relate ya, karena kan kuku ini kan kadang kita suka iseng ya, suka ngulit-ngulitin. Nah, mungkin dari kita gigit-gigitin terus jadinya luka kan, infeksi kena air liur ya kan. Jadi bikin bakterinya berkembang dia tuh. Nah, jadi kejadian ini ya, hampir aja nih gadis 35 tahun ini harus kehilangan jarinya. Untungnya alhamdulillah masih sempat untuk ditangani nih Neng Manis Abang Sayang. Kenapa? Nah, terus kalau misalnya ditanya-tanya apa aja sih penyebab atau apa aja sih kenapa gigitin kuku itu bisa jadi kebiasaan yang berbahaya. Nih, pertama, kalau menggigit kuku itu bisa melukai kulit dan kutikula nih, terus membuka jalan masuk bakteri, no kan, yang sempat Neng Mentari tadi bahas tuh kan, karena ada bakteri yang dibiarkan begitu saja tidak diobati lalu berkena dengan air liur yang tentu di mulut kita juga banyak bakterinya. Bisa menyebabkan nanah, pembengkakan, bahkan kerusakan jaringan. Serem banget ya. Nih kalau misalkan mau tahu gejala-gejalanya apa aja sih. Pertama nih, jari kita merah, terus bengkak, terus nyeri. Nah, itu udah harus dicek dah tuh. Terus muncul nanah di sekitar kuku. Lalu juga ada nyeri semakin parah. Nah, jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih, mungkin udah punya kebiasaan itu yang udah susah banget ilangin, coba dibawa dulu ke puskes ya, supaya bisa ditindaklanjuti dah tuh kukunya. Dan kalau setahun Neng Mentari ya nih, kita akan berpindah segmen sih, bakal berlanjut nih. Kalau misalkan awalnya kita gigitin kuku nih iseng-iseng, mungkin aja ada kondisi psikis kita yang harus diobati nih Neng Mas Abang Sayang. Karena Neng Mentari tuh pernah tuh baca berita kalau misalkan kita kebiasaan gigitin kuku tuh ada sesuatu masalah dalam diri kita nih, mungkin rasa takut atau trauma. Nah, jadi buat Neng Mas Abang Sayang udah punya kebiasaan kayak gitu, coba dikonsultasikan dulu nih ke puskesmas ya, supaya tidak terjadi nih kejadian yang sama kayak mbak-mbak ini. Nah, selain gigitin kuku, ada juga nih buat para wanita-wanita di luar sana yang suka banget yang namanya pakai kuku palsu. Siapa tuh yang suka banget lihat kukunya lancip-lancip gitu ya kan, yang kalau makan agak rempong. Nah, ternyata nih ada juga nih gadis berumuran 29 tahun nih dilaporkan didiagnosis mengalami kanker kulit setelah bertahun-tahun rutin menggunakan kuku akrilik dan gel yang dikeringkan dengan lampu UV. Ya kan, kalau misalkan kita mau kalau misalkan pakai kuku-kuku palsu kan suka dimasukin ke sinar UV-nya gitu ya nih Mas Abang Saya. Ya itu mah boleh-boleh aja, tapi jangan sering-sering, karena gimana pun itu kan pasti bakal ada tumbuh bakteri juga tuh kan. Nah, banyak salon yang menggunakan lampu UV untuk mengeraskan gel atau akrilik. Meski durasi paparan relatif singkat, penggunaan berulang dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kekurangan kerusakan kulit di area jari dan kuku. Nah, jadi buat Neng Mas Abang Sayang, jangan lupa jaga kesehatan kukunya juga ya. Mungkin jangan terlalu sering lah pakai kuku-kuku palsu, dibiarin juga kukunya untuk bernafas nih Neng Mas Abang Sayang, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi tuh, gara-gara keseringan pakai kuku palsu ya kan, jadi kena infeksi, ngerinya nanti kemana-mana dia tuh lukanya. Sama tadi juga tuh, jangan suka gigit-gigitin kuku ya kan, kena apa bahaya kan, nanti mulut kita banyak bakteri, kena luka tuh jadinya tambah berbahaya. Oke deh Neng Mas Abang Sayang ya, berikut adalah lagu dari Adi Kipas nih, lo bohong aja gue percaya. Waduh, gue yang seksi, hayo siapa tahu.

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu.

0: meskipun udah sekarang udah enak, kemarin ngasih orangnya dan kakinya pun udah gak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Asik, kita di pantai.
3: Iya, yoi. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: seger.
1: Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Dari Wingsford.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Anak Delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
4: So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Food.
8: Hai.
7: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
8: apalagi
7: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
7: Iya.
8: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
4: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
12: Pondasi sebelum kerja dik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
11: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
12: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
11: Terus berhenti dong ngopinya?
12: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
11: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
12: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
11: Di mana?
12: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
11: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
13: Gue mau juga dong Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
12: Lah, terus gue gimana dong?
14: Yeah. 105,4 FM Radio CBB.

5,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Sierra, masih sama Eneng Mentari, si Nona Ternate di Goyang Seksi. Hayo, siapa tak? Nah, Eneng Mentari masih nungguin nih buat Nemes Abang Sayang yang mungkin mau salam-salam nih buat keluarga atau orang terkasih. Bisa aja langsung telepon ke Eneng Mentari di 0895-2010-54 atau mungkin di 0215363333. Nah, sembari nungguin para Neng Manis Abang Sayang yang mau sapa-sapa buat keluarganya, Neng Mentari mau bacain informasi dulu nih ya, yang mungkin nih relate sama Neng Manis Abang Sayang nih ya. Oke, berita pertama Neng Mentari mau bacain, ada 7 buah yang bikin kulit terlihat lebih fresh dan juga sehat nih ya kan. Kita mulai dari pertama nih, alpukat. Aduh, siapa yang suka makan alpukat? Kalau Neng Mentari tuh suka alpukat kocok tuh. Di dekat rumah Mentari ada tuh alpukat kocok. Harganya kurang lebih 10 ribuan. Wah, seger banget tuh kalau dimakan. Nah, alpukat ini mengandung lemak sehat dan vitamin E yang bantu menjaga kelembapan kulit dari dalam. Kulit jadi terasa lebih halus dan gak gampang kering tuh. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, mungkin yang kulitnya udah mulai kering gitu ya kan. Selain pakai hand body, mungkin juga sering-sering makan alpukat ya. Jadi kulitnya bisa sehat dari dalam dan luar. Terus juga ada jeruk. Aduh, suka banget lagi sama jeruk ya kan. Kalau misalkan baru pulang dari pengajian tuh ya, pasti jeruk nih ya suka ada di dalam kotak makanan ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi jeruk ini kaya vitamin C nih yang berperan dalam pembentukan kolagen, bantu kulit terlihat lebih cerah dan gak kusam tuh. Apalagi di panas-panas kayak gini yang muka jadi gampang kusam, ini buah jeruk mantep banget nih buat ngebantu dari dalam. Lalu ada buah kesukaan yang Mentari juga ya, buah pepaya, mengandung enzim papain yang bantu regenerasi kulit. Makanya kulit terlihat lebih segar dan bersih. Iya ya, buah pepaya tuh sering banget dijadiin sabun loh. Kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar sering lihat ya, buah pepaya tuh sering dijadiin ingredient jadi sabun-sabun bermerek. Atau mungkin dari hand body juga, karena emang manfaatnya bagus banget. Bikin kulit itu terlihat lebih segar dan juga bersih karena buah pepaya mengandung enzim papain tersebut. Nah, terus kita juga ada blueberry nih ya Neng Manis Abang Sayang. Kayak antioksidan yang bantu melindungi kulit dari radikal bebas tuh. Bagus banget nih jadi sebagai antioksidan nih buah blueberry. Terus ada juga nih buah kesukaan Neng Mentari, buah semangka. Aduh, seger banget nih. Sore-sore gini makan semangka kayaknya enak banget ya Neng Mas Abang Sayang. Merah-merah seger gimana gitu. Nah, semangka ini kan kandungan airnya banyak ya. Jadi bagus banget Neng Mas Abang Sayang buat menghindari hidrasi kulit, apalagi cuaca lagi panas-panas gini. Jadi sering-sering makan buah semangka, kulit jadi lebih fresh karena banyak kandungan air di dalam buah semangka. Jadi kita nggak dehidrasi. Terus ada buah tomat. Sebenarnya tomat itu sayur atau buah, ayo. Kalau kata Neng Mentari sih buah ya, tapi adanya di tukang sayur gimana dong itu ya kan. Nah, tomat ini mengandung lycopene yang membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, jadi bagus banget ya Neng Manis Abang Sayang. Kadang kalau kita nonton TV nih ya, nonton cerita film-film gitu ya, suka ada adegan cewek lagi maskeran gitu ya, terus matanya ditutupin pakai tomat. Karena dia bikin kulit jadi lebih fresh dan juga untuk menghindari sinar matahari yang berlebih gitu. Apalagi ya nih yang terakhir, aduh, kesukaan Neng Mentari ini ya, buah pisang karena mengandung vitamin dan mineral yang bantu menjaga elastisitas kulit. Kulit jadi terasa lebih sehat. Tuh ya kan, pisang ya kan. Neng Mentari suka banget, apalagi pisangnya kalau digoreng. Jangan dong ya kan, ini buat sehat. Kalau Neng Mentari sukanya pisangnya itu kadang suka dibikin kolak. Aduh, itu mantep banget deh. Neng Mentari suka banget, apalagi pas puasa tuh ya. Pisang kolak itu jadi andalannya Neng Mentari kalau buat buka puasa. Karena selain enak ya, juga cocok banget waktu itu tuh dimakan pas bulan puasa.
dan ternyata buah pisang ini bagus juga ya buat kulit. Udah enak, bagus juga buat kulit. Nah, nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, gimana tuh informasinya Neng Mentari? Yuk, berbanyak lagi kita makan buah dan sayur ya. Jangan sampai kita kekurangan buah dan sayur nih Mas Abang Sayang. Karena banyak banget manfaatnya, termasuk buat menjaga kulit kita agar tetap fresh dan juga bersih Neng Mentari. Neng Mentari, Mas Abang Sayang. Jangan lupa pokoknya makan buah dan sayur ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara

0: racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
0: Sambal merahnya buatanku bareng sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai serai lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: Jajan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta. Tentunya sama Neng Mentari di sini dan juga anak-anak dari SMK Negeri 42. Nah, Neng Mas Abang sayang ya, berhubung sudah jam 4.10 menit dan waktunya Neng Mentari nih ya menerima request-request lagu dari Neng Mas Abang sayang. Oke, kita udah dapat panggilan pertama ya dari siapa ya ini ya. Kita angkat dulu sebentar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama bang siapa ini?
1: Bang Dapi.
0: Bang Dapi, gimana masih ngantuk ya? Habis bangun sore ini, habis bangun tidur.
1: Ya lagi lesu kasih.
0: Ya Allah, kenapa tuh?
1: Sakit. Bawaan.
0: Sakit.
1: Bawaan kerasa.
0: Oh ya Allah, bawaan perasaan. Wah elah, udah kayak ABG aja Bang Dapi.
1: Apa kabarnya nih Neng Mentari?
0: Sehat Bang Dapi, gimana nih, jangan lemes-lemes. Aduh, nih siapa sih, betina mana sih yang menyakiti hatimu Bang Dapi?
1: Oh enggak ada yang nyakitin.
0: Enggak ada ya, alhamdulillah.
1: Ini
0: ya.
1: Cuma perasaan aja terlalu dalam.
0: Perasaan terlalu dalam, siap-siap. Bang Dapi mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Aku Minta Maafmu.
0: Ntar aku maafin deh, tapi belum lebaran nih Bang Dapi, gimana dong?
1: Ya minta maaf mah enggak, lebaran aja.
0: Menunggu lebaran aja ya, jadi Mansyur S ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Neng Mentari.
1: Lagunya dikirin, spesial dikirim.
0: Oh siapa tuh?
1: Neng Dinda.
0: Neng Dinda, Neng Dindanya di mana tuh?
1: Neng Dinda baru pulang dia.
0: Oh baru pulang kerja?
1: Ya.
0: Oke, ini bukan Neng Dinda kan yang nyakitin?
1: Kagak, saya yang nyakitin. Oh,
0: bisa aja deh Bang Dapi. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya buat khusus buat Neng Dinda dan Bang Dapi ya.
1: Ya sebenarnya kesalahpahaman aja.
0: Oh ya udah, semoga gitu. Cepat selesai ya kesalahpahamannya ya.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Untuk Neng Mentari makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang Dapi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah buat Neng Mas Abang saya si Jongkok Siar yang mau teleponnya. Wais, tadi bentar nih, lucu banget nih. Tadi Neng Dinda mau masuk nih, tapi mati lagi nih bentarnya. Coba yang masih mau request ya, Neng Mentari tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-536-333. Oke, bentar ya, cinta-cintaku ya, Neng Mas Abang sayang ya, ini masih ketumpuk teleponnya, jadi belum bisa Neng Mentari angkat. Ya coba di miss call lagi satu-satu. Tenang, kita masih sampai jam 5 kok buat request-requestnya. Yang mau telepon langsung aja ke 0895-2010-54 atau di 0215-536-333. Kita angkat dulu. Masih numpuk ya teleponnya ya. Oke. Nah, ini dia nih, tunggu-tunggu. Ini bukan sih yang namanya Neng Dinda nih.
2: Halo.
0: Halo, gue yang seksi.
2: Hayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Dinda, ini kenapa bisa?
2: Assalamualaikum Neng Mentari.
0: Waalaikumsalam, ya ampun, makasih Neng Dinda juga cantik.
2: Aduh. Dengan kerudung hitamnya ya.
0: Iya, dengan kerudung hitamnya. Neng Dinda, emang lagi kenapa? Dia sih paham, katanya nih.
2: Enggak ah Bang Davi, iya salah paham aja.
0: Apa tuh salah pahamnya? Udah ah, jangan salah paham mulu deh.
2: Iya, biasa.
0: Tadi Bang Davi udah kasih Neng Dinda lagu tuh.
2: Iya, makasih Bang Davi.
0: Aku minta maaf ya, terus kalau buat Neng Dinda ada enggak mau request lagu mungkin buat Bang Davi ya?
2: Ya, Lek. Aduh, jadi.
0: Jadi grogi begini, malu.
2: Birunya cinta.
0: Aduh, birunya cinta. Neng coba cari birunya cinta. Ada sebiru cintanya buat Bang Dapi.
2: Masih biru kok.
0: Birunya cinta mau dari siapa? Dayu atau dari Nela nih?
2: Iya, Dayu.
0: Dayu ya. Oke. Siap. Nanti Neng Mentari puterin ya, Neng Dinda.
2: Spesial untuk Abang Dapi.
0: Nah, spesial buat Abang Dapi tuh yang lagunya tuker-tukeran tuh jadinya.
2: Makasih juga ya Bang Davi.
0: Nah, makasih ya Bang Davi ya.
2: Iya,
0: Bang.
2: Kalau kita saling memaafkan.
0: Amin, ya saling memaafkan ya Bang Davi ya.
2: Iya, salah paham aja Neng.
0: Siap. Semoga cepat kelar ya.
2: Neng Mentari, makasih ya cantik.
0: Iya, sama-sama Neng Dina cantik.
2: Nonan yang ternate.
0: Iya, nonan ternate.
2: Oke deh.
0: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda. Waduh, hot news nih ya. Ada kesalahpahaman katanya iya. Aduh, ini ada lagu requestan tadi dari Bang Davi buat Neng Dinda, Neng puterin Neng lagunya dari Mansur F. Ku minta maafmu. Oh iya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa tahu.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Sepi dah.
4: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Ngopi terus tiap pagi, bro.
9: Lambung aman.
10: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
10: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
10: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parno ngopi tiap hari?
10: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Beli di mana?
10: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotik bisa banget, tersedia di semua apotik K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
11: Gue mau juga dong, Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
10: Lah, terus gue gimana dong?
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, masih sama Eneng Mentari tentunya. Bagi kalian yang mau request-request lagu, bisa langsung telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Ah, Mentari mau ngangkat telepon dulu ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut asa, Mandeng Asna.
1: Siapa yang takut sama?
0: Apa yang Mentari?
1: Yang Mentari?
0: Ya bisa aku pagi ya, ini teman-teman masuk siang.
1: Iya, bisa pagi.
0: Benar. Gimana Neng Asnawati kabarnya?
1: Baik. Baik. Gimana sebaliknya?
0: Baik juga dong. Neng Asnawati lagi ngapain nih sore-sore gini?
1: Hah?
0: Lagi ngapain sore-sore gini?
1: Lagi abis ngangkatin jemuran nih, mengelepitin pakaian.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo Neng Asnawati.
1: Ya.
0: Neng, suaranya kok nggak ada ya?
1: Ya, emang apa? Kok nggak ada?
0: Neng Asnawati lagi di mana nih?
1: Nih lagi di rumah.
0: Neng Asnawati.
1: Ya.
0: Ada nggak suaranya tuh?
1: Nggak ada suaranya.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Neng.
1: Neng.
0: Ya? Ayo Neng, mana Neng Asnawatinya ya? Suaranya nggak kedengeran nih, coba.
1: Iya.
0: Ah, udah masuk belum? Halo, Neng Asnawati.
1: Ya, udah.
0: Oh, udah. Ya. Dari mana sih? Kok bisa hilang begini suaranya?
1: Gak kedengeran ya?
0: Iya.
1: Iya, maaf itu.
0: Enggak apa-apa. Coba, Neng Asnawati mau request lagu apa nih, Neng Asnawati?
1: Mau request lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Apa sih itu? Lupa dah.
0: Apa tuh? Lupa. Namanya lupa.
1: Lupa Mentari.
0: Apa aja deh buat Neng Asnawati mah Neng Mentari cari.
1: Iya. Katakan saya kali ya.
0: Apa tuh?
1: Lupa. Tadi udah ingat ya, lupa lagi tuh.
0: Apa
1: tuh? Udah katakan sayang aja deh.
0: Katakan sayang aja ya. Dari Elvi atau Rara Rani?
1: Dari Elvi.
0: Oke, siap nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Iya. Terima kasih ya atas waktunya.
0: Iya, sama-sama Neng Asnawati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, buat lain yang masih mau request, masih Neng Mentari tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Oke, Neng Mentari angkat dulu dari 0895. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi. Gak takut ah sama Abang Abut ya. Halo Bang Abut, kedengeran suara Neng Mentari? Kedengeran ya. Bang Abut, gimana kabarnya? Halo, kedengeran gak suara Neng Mentari nih? Storing, Sa.
2: Storing ya?
0: Iya.
2: Udah.
0: Masih storing?
2: Storing ya.
0: Coba agak jauhan dikit sampai pancoran, coba.
2: Kali-kali cerobon aja ya.
0: Iya, jauh banget.
2: Udah.
0: Masih sih.
2: Masih ya?
0: Udah mulai kedengeran tapi masih gesek-gesek, nggak apa-apa deh, Bang. Abut, mau request lagu apa, Bang Abut?
2: Ya. Udah deh.
0: Oke. Bang Abut, masih storing sih, tapi masih kedengeran enggak suara Neng Mentari ini?
2: Masih.
0: Oke, Bang Abut mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari Murna ya.
0: Apa?
2: Dari Murna, lagunya Murna Wati, Penentuan.
0: Penentuan Neng Murna.
2: Murna Wati, Penentuan.
0: Oh, Gedung Tua.
2: Iya,
0: benar. Oke, lah. Siap. Nanti Neng Mentari cariin lagunya ya.
2: Oke.
0: Ya, sama-sama Bang Abut. Waalaikumsalam. Oke deh, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti Neng Mentari bakal balik lagi, tapi kita puterin dulu lagu requestan ya. Yaitu ada Katakan Sayang nih dari Bunda Elvi. Sukeseh, jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa?

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Main manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: FM 100.6 untuk Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

4,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang namanya abang sayang sejangkau siaran masih sama Endang Mentari Sindonda Ternate. Karena sudah pukul jam 5 sore, jadi udah waktunya Neng Mentari buat bacain berita terkini nih buat Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Dari Jabodetabek terkini nih, ada kasus pencurian motor saat transaksi jual beli kembali terjadi di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan trik psikologis untuk mengelabui penjual dan membawa kabur motor korban. Berdasarkan kronologi, pelaku datang ke lokasi menggunakan jasa ojek pengkolan dari daerah Ledeng. Untuk meyakinkan korban, pelaku membayar ojek sebesar Rp50.000 dan berpura-pura memiliki hubungan akrab dengannya. Setibanya di rumah korban, pelaku meminta melakukan test drive nih. Wih, ada test drive-nya ya. Karena percaya adanya kenalan di pihak pelaku, korban menyerahkan kunci motor tanpa curiga. Sayangnya motor langsung dibawa kabur. Aduh. Tukang ojek baru menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan dan tidak mengenal pelaku sama sekali. Informasi pelaku diduga berasal dari Subang dan tercatat sudah memakan banyak korban jiwa. Modusnya ya, dengan modus yang serupa. Jadi tuh gini nih mas abang sayang ya, jadi ini pelakunya naik ojek pengkolan daerah rumahnya si korban ini. Terus dia sosok akrab gitu, ngasih Rp50.000 berasa kayak saudara gitu, sepupu jauh gitu ya kan. Pas udah kayak gitu ternyata dia itu bohong nih mas abang sayang nih. Dia itu pelaku untuk pencurian motor. Ini jatuhnya jambret gak sih kalau kayak gini? Bingung ya, ini jatuhnya jambret atau pencurian ya. Karena ini ada di depan korbannya, itu motornya dicolong begitu aja. Jadi kunci motornya udah dikasih karena korbannya berpikir, ini saudaranya bapak ini nih ojek pengkolan yang biasa di depan. Apa sih bener nih orangnya? Ternyata enggak. Jadi dua-duanya ditipu nih, tukang ojek pengkolan sama korbannya ditipu sama pelaku. Tuh ya Neng Manis abang sayang sejangkau siar ya. Terus waspada ya, walaupun kita kayaknya kenal sama si A, kenal sama si B, tetap aja kita nggak tahu ya apakah benar mereka saling kenal atau mungkin jangan-jangan mereka malah kong kali kong. Jadi tetap harus waspada sih ya Neng Manis abang sayang, karena ini benar-benar hilangnya di depan mata gitu. Kita udah ngelihat badan kita tuh mau dicolong dan kita jadinya diem aja karena berpikir orang ini

tersebut. Kini petugas sedang mengevakuasi kendaraan dan menertiban lalu lintas agar kondisi kembali normal. Terjadi ada truk nabrak tiang lampu merah. Aduh, tiang lampu merah lagi yang ditabrak kan. Udah tiang lampu merah kan buat ini ya, buat ngatur lalu lintas. Jadinya kena macet nih nih Mas Abang sayang. Mungkin bagi kalian yang mau ke stasiun Kranji gitu, yang lewat-lewat area situ, ya coba dicari alternatif lain ya, dicek lagi untuk alurnya ya, supaya nggak kena macet. Karena ini pasti bakal macet banget sih sampai dengan sore hari ya, karena pasti benerin dulu kan itu si lampu merahnya, dan juga evakuasi dari truknya juga pasti bakal makan waktu lama. Tuh kan yang manis Abang sayang sejangkau siar ya, tetap terus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Karena namanya kecelakaan kan gak bisa dipilih-pilih jatuhnya di mana, kayak orang jatuh cinta deh tuh. Gak bisa milih-milih hati jatuhnya di mana kan. Jadi terus cek lagi deh kondisi kendaraan kalian. Jangan sampai mungkin kendaraannya udah harus diservis nih tapi gak diservis-servis. Ya jangan males-malesan buat servis kendaraannya supaya gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus patuhi nih aturan lalu lintas. Jangan bandel kalau lampu merahnya stop. Lampu kuning ya siap-siap, lampu hijau boleh jalan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Terus gak perlu ngebut-ngebut, ngapain ngebut-ngebut. Ya nih Mas Abang sayang, pelan-pelan aja, kita mah bukan Rosi ya kan, yang bisa ngebut-ngebut suka hati. Jadi terus waspada ya nih Mas Abang sayang. Dan jangan lupa juga untuk tidak mudah percaya sama orang asing, karena ya kita kan gak pernah tahu apakah orang tersebut baik atau enggak. Jangan sampai kita apes ya untuk kedua kalinya, gagal untuk kedua kalinya. Persis banget nih kayak lagunya Lina, gagal kedua kalinya.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
10: Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
13: Neng manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Gue Kojek.
14: Aku Cerita Jelly. Jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita Cuans.
13: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
14: Yoi, jangan lupa ya request. Cuans.

KOMPACBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Neng Mentari Sinona Ternate, tentunya di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Karena sudah berhubung deh jam 5:30 nih Nemes Abang Sayang ya. Udah waktunya Neng Mentari buat bacain informasi lalu lintas pada sore hari ini nih. Kita mulai ada di Jakarta Selatan, di Jalan TBC Matupang menuju Jalan Fatmawati udah padat ya. Ya ampun, yang mentari lewat situ lagi nanti balik ya. Lalu untuk di jalan arah Lebak Bulus menuju Cipete itu padat merayap ya, Neng Manis Abang Sayang. Lalu untuk di jalan Gatot Subroto nih ke jalan Haji HR Asuna Said padat ramai ya. Lalu untuk di jalan Mampang Perapatan Raya menuju jalan Duren 3 itu sudah padat nih, Neng Manis Abang Sayang. Lalu kita main ke Jakarta Timur di jalan MT Haryono menuju jalan DI Panjaitan itu udah padat merayap ya, udah padat ramai nih ya, mungkin yang mau lewat situ ya udah siapin kesabarannya ya. Lalu kita ke jalan Ahmad Yani menuju jalan Pemuda itu sudah padat ya. Lalu di jalan Raya Bogor ke jalan Keramat Jati padat ramai nih. Nah, kita main ke pusatnya Jakarta, di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Merdeka Merdeka Selatan itu padat ya. Sekitaran Monas nih udah padat ya, Neng Mas Abang Sayang. Lalu di Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Perwira itu sudah padat. Di Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit padat nih. Jalan Tanah Abang menuju Jalan Kaham Mas Mansyur itu padat ramai nih, Manis Abang Sayang. Lalu kita main ke Jakarta Utara, di Jalan Raya Kelincing menuju Jalan Cakung itu padat ramai. Lalu Jalan Enggano menuju Jalan Sunter Permai itu padat ya. Lalu untuk Jalan Nundan Roya menuju Jalan Pantai Indah Kapuk juga padat. Lalu untuk Jalan Tol Pelabuhan menuju Jalan Yos Sudarso padat ramai nih. Untuk di Jakarta Barat, di Jalan Mangga Besar menuju Jalan Hasyam Wuruk itu padat. Lalu di Jalan Raya Kembangan menuju Jalan Raya Meruya Selatan juga padat merayap. Lalu untuk di Jalan Kamaraya menuju Jalan Outer Ring Road alias Oring ya, itu padat ya, Nemes Abang Sayang. Lalu kita main ke Depok nih, di Jalan Margonda Raya ke Jalan Juanda padat ramai. Lalu di Jalan Margonda Raya menuju Jalan ARH Arif Rahman Hakim itu padat. Lalu Jalan Raya Bogor itu ke Jalan Tole Iskandar padat ramai. Nah, kita ke Bekasi nih, Jalan Ahmad Yani ke Jalan KH Nur Ali ya itu sudah hampir padat ya, nih Mas Abang Sayang. Lalu Jalan Sultan Agung menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai itu ramai. Lalu Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Khairil Anwar itu padat. Nah, kita ke Tangerang ya, yang terakhir Jalan Daan Mogot menuju Jalan Gatot Subroto padat ramai. Jalan Raya Serpong menuju Jalan Letnan Sutopo itu padat. Lalu Jalan FH Tamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman padat ramai ya, Neman Abang Sayang Sejangkau Siar, yang udah padat ramai nih ya, karena udah jam pulang kantor dan juga ya orang-orang udah pada berkumpul untuk kembali ke rumah. Jadi tetap hati-hati ya dalam berkendara, Neman Abang Sayang. Jika dirasa nih kalian tadi mau lewatin jalur-jalur yang padat, bisa dicek lagi di Google Maps-nya untuk cari alternatif lain deh tuh buat Neng Mas Abang Sayang. Akan nanti Neng Mentari masuk lagi ya setelah iklan dan lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mas abang saya yang sejangkau siar ya, gak nyangka udah 5 jam nih mentari nemenin kalian dari jam 1 sampai jam 6 sekarang ini. Makasih buat yang mas abang saya yang udah nemenin. Makasih juga buat 2N, Nadia dan juga Nizar yang sedang berbunga-bunga nih pada hari ini. Semoga kalian semua bahagia terus ya. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Bismillah.
1: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart Lock.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.

0: ngotot terus tiap pagi bro, kambing aman.
1: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
0: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
1: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
0: Terus berhenti dong ngopinya?
1: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
0: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
1: Nih, jagain aja lambungnya pakai plasma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
0: Nih gimana?
1: Plasma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Plasma, dan website herbatos.id. Mau beli buat apotek bisa banget, tersedia di semua apotek K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
0: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
2: Gue mau juga dong, Bim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
1: Lah, terus gue gimana dong?
3: CBB Radio 105.

Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadijaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: Bebê.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Thanks abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Hei, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main? Iya,
4: sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan telurnya masuk.
4: Dikeluarin. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Radio CBB Bandar.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya. Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam, asiknya makin pol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita di Goyang Malam tuh bisa banget. Mau cerita atau curhat gitu ya, nanti langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nanti Neng manis abang sayang yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Tapi sebelum itu ya, Neng manis abang sayang izinin Bang Arya dulu nih buat cerita. Izin. Jadi Neng manis abang sayang Bang Arya nih habis tadi ngopi dulu ya. Nah, jadi ini mengenai sabang sayang. Akhir-akhir ini nih Bang Arya ngerasa ada satu kalimat yang paling sering nih kita dengar, yaitu gue capek. Lucunya ya, kadang capeknya itu bukan habis aktivitas berat, bukan habis angkat galon 10 kali atau lari keliling stadion angkat galon nih kan kayak ranje gitu. Tapi baru bangun tidur aja rasanya tuh udah pengen bilang aduh hidup gitu. Kayaknya sekarang tuh kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat ya. Bangun tidur belum sempet ngulet gitu, notifnya udah rame. Ada chat masuk, email, tugas, ya tenggat tugas, terus pengingat tugas, belum lagi grup chat yang isinya 200 pesan dan pas dibuka ternyata cuma orang debat stiker. Belum mulai hari, tapi energi mental tuh udah kesedot duluan gitu. Dan menurut Bang Arya, salah satu penyebab kenapa orang sekarang gampang capek itu bukan cuma karena kerjaan, tapi karena kebanyakan informasi. Dulu hidup kayaknya lebih santai, lebih sederhana ya. Orang bangun, mandi, sarapan, jalanin hari. Sekarang bangun tidur aja udah langsung disuguhin sama kehidupan orang lain gitu. Buka Instagram, ada yang lagi workout pagi sambil captionnya disiplin, kan? Terus juga ada yang kita yang baru buka mata langsung merasa gagal gue jadi manusia ya. Geser lagi, ada yang upload lagi meeting, ada yang liburan, ada yang buka usaha baru, ada yang wisuda, ada yang tunangan. Kita lagi nimbang antara mandi atau enggak 10 menit lagi gitu. Kadang media sosial tuh enggak bikin kita iri sama satu orang, tapi sama 50 orang sekaligus dalam waktu 3 menit. Makanya gak heran kalau banyak orang burn out atau stres gitu ya. Sekarang tuh bukan cuma stres gitu bukan cuma milik orang kantoran atau mahasiswa yang tugasnya numpuk. Semua orang bisa ngalamin. Karena capek zaman sekarang nih beda. Ini bukan sekedar fisik ya, tapi mental. Capek mikirin masa depan, capek bandingin hidup sama orang lain, capek harus selalu kelihatan baik-baik aja padahal kita nyaman lagi ya gitu ya, lagi gak oke gitu. Dan yang paling lucu nih, sekarang istirahat pun kadang bikin stres. Lagi rebahan tapi kepikiran tugas, lagi nonton drama Cina inget deadline, lagi makan kepikiran besok harus ngapain. Jadi badan lagi diem gitu ya, tapi pikiran lari maraton terus gitu ya. Menurut Bang Arya, kita sekarang tuh udah susah buat bener-bener santai ya. Karena ada semacam tekanan gak tertulis yang bilang kalau kita tuh harus selalu produktif. Kalau hari ini gak ada achievement atau pencapaian, rasanya tuh kayak rugi gitu. Padahal gak semua hari harus produktif maksimal gitu ya. Kadang ada hari yang emang fungsinya cuma buat bertahan hidup aja. Dan itu valid ya, karena manusia itu bukan mesin. HP aja kalau lobet bisa dicas, laptop kalau panas dimatiin dulu. Masa kita dituntut jalan terus tanpa berhenti? Nah, kadang kita lupa istirahat itu bukan bentuk malasan. Istirahat itu strategi supaya kita nggak tumbang. Jadi kalau akhir-akhir ini Neng manis abang sayang gampang bilang capek ya, mungkin Neng manis abang sayang butuh yang namanya istirahat beneran. Bukan sekedar tidur, tapi istirahat dari ekspektasi atau harapan ya. Istirahat dari ngebandingin diri sama orang lain. Istirahat dari perasaan harus selalu jadi versi terbaik setiap hari. Karena jujur aja, jadi manusia itu udah cukup melelahkan ya.
Jadi gak apa-apa kalau hari ini progresnya kecil gitu ya. Gak apa-apa juga kalau hari ini Neng Manis Abang Sayang cuma bisa jalan pelan. Yang penting tetap jalan, karena hidup ini bukan lomba siapa paling sibuk, siapa paling cepat sukses, atau siapa yang paling kelihatan produktif. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang ini sendiri tim yang mana nih? Gampang stres atau justru santai aja ngejalanin hidup? Bisa cerita-cerita ke Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Tapi sepertinya 021-nya belum bisa ya, Neng Manis Abang Sayang. Bang Arya mau puterin dulu nih beberapa lagu dan iklan. Yang pertama ada dari lagu dari Silvi Kumalasari dengan judul lagunya Negoro Angin. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Wuih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Wuih, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Wuih, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut

0: Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih kemarin ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral bambu Mimi Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget ya. Langsung gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, tapi 021 nya masih belum bisa Neng manis abang sayang. Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 dulu nih ya. Coba nih di 0895 ada siapa nih? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Asik Neng Murna, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, Bang Arya habis libur panjang nih ya.
1: Iya, Bang Arya semalam gak siaran.
0: Semalam itu Bang Revan, cuman Bang Revan lagi sakit. Nah, Bang Aryanya gak bisa siaran dulu, makanya gak bisa gantiin.
1: Ah, gitu?
0: Maaf ya.
1: Kan hari Senin kan Bang Repan.
0: Iya.
1: Hari Selasa Bang Repan juga.
0: Hari Selasa Bang Repan juga.
1: Oh, gitu?
0: Iya, bulan ini kayak gitu.
1: Oh, bulan Mei dirubah.
0: Iya, biar...
1: Bulan 6, tanggal 6. Iya.
0: Terus tahunnya
1: 2026.
0: Pas sih.
1: Iya, kan tanggal 6 Bulan 6, 2026.
0: Berarti yang siaran 6 kali. Enggak ya.
1: Iya.
0: Enggak lah. Ini yang siaran 6 kali sampai Sabtu dong tuh.
1: Iya.
0: Itu tuh keinginannya Murna tuh. Ya sih.
1: Iya. Murna semalam kesepian. Wah, gak ada satupun. Ulang yang siaran yang satu malah KO. Bukan kehujanan.
0: Iya, kehujanan. Emang repon, kasian ya.
1: Iya, malam salah sana. Ini siaran malam rebonya gak ada.
0: Ya semoga sih Bang Revan cepat sembuh. Iya, semoga Bang Revan cepat sembuh ya. Amin.
1: Iya, semoga cepat sembuh biar cuap-cuap lagi ntar malam Senin, malam Selasa sama malam Rabu.
0: Iya. Ini ngomong-ngomong KO-KO nih, Bang Arya belum nanya kabar Pipi Jumadi gimana ini? Pipi. Aduh, alhamdulillah. Pipi.
2: Ini mau tidur.
0: Ini mau tidur dia. Ya Allah, gimana Pi? Capek banget hari ini Pi.
2: Baik, alhamdulillah kabar.
1: Berarti kayak Pipi Jumat gajian.
0: Oh iya.
1: Jumat besok kan enggak, Jumat lagi gajian.
0: Wih, demen banget nih. Happy banget Bang Arya kalau denger orang gajian nih. Kayak berasa Bang Arya sendiri.
2: Harinya hari
1: Jumat. Jumat besok tanggal 8, tanggal 8 enggak, tanggal 15 gajian.
0: Tanggal 15 gajian. Tanggal 15 gajian. Wah, happy betul lah Neng Murna nih, langsung lah ya.
1: Iya.
0: Gajian ya Neng ya.
2: Hah? Karena habis kejadian yang pulang.
0: Ya Allah, tapi kalau Pipi Jumadi KO juga enggak? Kayak Bang Repan.
1: Ya enggak lah.
0: Oh, enggak. Tapi Neng Murna.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh, benar. Semoga Pipi Jumadi sehat.
2: Saya sengaja hujan-hujan sih Bang Arya.
0: Kenapa?
2: Pengen hujan-hujan aja seperti kayak anak kecil lagi.
0: Oh, rasa ini ya healing ya, Pi ya. Bahasa zaman sekarang mah healing ya, Pi ya.
2: Iya.
0: Asik, biar enggak biar enggak kerjaan stres mulu.
1: Suka hujan-hujanan sambil prosotan.
0: Oh, asik. Tak dulu nih, Bang Arya dengar-dengar suara Murna kayaknya udah enak nih. Gigi udah aman itu.
1: Udah kan udah dibeliin obat.
0: Udah copot belum?
1: Belum.
0: Ya, semoga sih walaupun belum copot cepet copot dan sehat terus kayak gini ya. Amin.
1: Iya.
0: Bi, itu obatnya emang Neng Murna di ke dokter dulu.
1: Enggak, beli di apotek. Di apotek 24 jam. Oh iya.
0: Ah, itu enggak apa-apa tuh, benar. Itu berarti
1: iya.
0: Beli mama
1: kan tuh. Enggak, kalau obat mah, obat lambung Murna baru ke dokter dulu.
0: Tapi Bare boleh tahu enggak sih obat sakit gigi itu apa yang ampuh buat Neng Murna?
1: Murna mah, yang penting mah jangan obat warung aja.
2: Ini apa namanya, susah sih bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Bahasa Cina.
0: Bahasa Cina.
2: Iya.
0: Soalnya buat
1: jadi susah.
0: Soalnya buat seseorang yang Bang Arya kenal yang sering banget sakit gigi juga nih.
2: Iya. Kalau saya bilang terus-terang.
1: Kalau dia mah obat warungnya sembuh, kalau Murna mah enggak bisa obat warung.
0: Oh, kalau itu obat warungnya tapi kalau Neng Murna obat paling ampuh Pipi Jumadi bukan?
1: Itu mah beda.
0: Oh, beda ya.
1: Kalau Murna mah udah dibeliin itu aja, sosis kranji udah.
0: Udah, yang beli yang gocap dapat sebok ya.
1: Iya, sama itu sama taro itu.
0: Oh iya.
1: Ciki taro. Udah, kalau Murna mah itu.
0: Kalau ciki taro berarti enggak boleh diambil dong.
1: Enggak boleh.
2: Ditaro.
0: Kan ditaro.
1: Kan itu kan enak. Itu mah enggak ada yang dari itu kan dari kentang, ada yang gurih, banyak kayak itunya. Apa namanya micinnya, ada yang enggak. Pernah senang itu.
0: Waduh, demenan
1: murah. Ditaro sama sosis crunchy.
0: Nih, kalau itu kan cemil-cemilan yang Murna demen. Kalau lagu nih apa nih Neng Murna nih? Mau lagu nih.
1: Murna mau metal lagu itu aja buat olot madu ah.
0: Apa ABG bukit ber
1: tua.
0: Oh, Bang Arya kira bukit berbunga loh.
1: Enggak mau, cuma bosen. ABG tua buat olot madu. ABG. Jangan bukit berbunga mulu.
0: Cinta si kamu semakin
2: ABG tua. Kamu semakin gila. Kamu takut demi anakmu sekudang.
0: Ya sik gimana gak? ABG tua. Sikapmu semakin gila. Kau menggoda semua wanita. Asik. Siapa ya?
1: Neng Mentari.
0: Oh iya. Tadi neng di gara-gara sama olet madu.
1: Langsung itu langsung masuk.
0: Udah.
1: Mental lagu apa? Mental lagunya RT5. RT3 10. Nomor rumahku. Jangan cinta. Nah, itu lagu Murna. Kalau yang ini ABG tua boleh buat olet madu.
0: Buat olet madu ya kalau ABG tua ya.
1: Iya. Ah,
0: penyanyinya mau siapa?
1: Jangan bosen.
0: Kalau penyanyinya mau siapa nih? Ada Fitri Karlina, ada Vivi Rosalita, ada Zaskia Gotik.
1: Fitri Karlina.
0: Ada nih Fitri Karlina bareng sama Zaskia Gotik. Apa Fitri Karlina sendiri?
1: Fitri Karlina sendiri.
0: Oke, langsung Bang Arya pasang.
1: Ya, salamnya.
0: Salamnya.
1: Buat Polos Mini. Tedinda. Tesuci. Terus Mama Kajolkan, Cemara, spesialnya buat PPAE Jumadi Arjuna Ireng yang punya Murna sendiri yang bukan kawe-kawe.
0: Oh, berarti bukan suami kejam lagi.
1: Dia kalau ngomong suka ngebentak, kalau jadi kesel. Kalau ngomong suka kencang, Murna kadang-kadang suka kaget.
0: Oh, Murna nggak bisa dibentak ya.
1: Enggak, wow. Murna gak bisa ngomong kenceng, jadi Murna gak mau.
0: Wah, itu. Nah, ini tapi buat Bang Pandu gak disenggol nih, Bang Pandu nih.
1: Oh iya, Bang Pandu kece.
0: Nah, Bang Pandu kece no, tuh juga lagi absen deh nih.
1: Ya tuh, Bang Pandu kece.
0: Bang Pandu no lagi ngirim, lagi absen, ngirim freestyle.
1: Iya, absen.
0: Pi.
1: Terus sama buat Bunda Min sama Bang Dunya di Bogor.
0: Ama tadi kata Pipi Bang Darli ya Pi ya.
1: Iya Bang Darli.
0: Oke.
1: Ya udah semuanya aja Neng Manis Abang sayang dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Betan, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin. Wah, semoga Neng Murna juga cepat sehat batuknya.
1: Iya.
0: Pipi juga semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Gajiannya makin gede.
1: Alhamdulillah gajiannya lumayan.
0: Waduh.
1: Biasanya kan 150, sekarang kan hampir 200.
0: Naik lagi gajiannya kalau gitu. Amin.
1: Amin.
0: Biar jadi CEO ya. CEO. Oke, Neng Murna, terima kasih banyak ya.
1: Iya, terima kasih banyak, Abang Arya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih banyak Neng Murna. Semoga Neng Murna cepat sehat. Dan Bibi Jumadi semoga sehat terus. Dan semoga Bang Revan juga cepat sehat. Amin. Bang Arya nih sekarang mau puterin lagu requestannya Neng Murna. Nanti Neng Manis Abang Sayang juga mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa ya. Abis itu bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu ABG Tua nih ya. Dari Fitri Karlina yang katanya buat Abang Madu 3. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap 3 yang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
3: Dia pakai.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa, bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Selamat datang di apotek andalan, ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
5: Andalan, 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa aja langsung request ke Bang Arya. Langsung gabung ke Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oh iya Neng Murna, tadi itu kita salah bulan. Ini tuh bulan kelima ya Neng, bukan bulan keenam. Oke nih Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget loh, asli. Ini Bang Arya, tadi lo pasarnya dulu di Goyang Malam.
1: Asiknya makin
0: pol. Tadinya Bang Arya udah kayak, wih di ayah nih yang nelpon nih, ayah nih. Pas dengar suaranya, cemara.
1: Ayahnya ada tuh lagi di depan. Tapi emang yang telepon ayah.
0: Oh iya.
1: Ayahnya lagi ada tamu, ada temennya.
0: Oh, pantas saya tadi mati ya. Makanya kata Bang Arya, nelponnya cepet amat. Terus, mati. Oh, ternyata lagi ada tamu.
1: Ada tamu, temennya barusan datang Bang.
0: Oh, ya enggak ini dong kita ya, enggak bisa ngobrol bertiga ya.
1: Iya, hari ini dia belum bisa menampakkan suaranya.
0: Tapi, Cemara apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, ayah sehat. Pokoknya semuanya alhamdulillah di sini pada sehat. Bang Arya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Buru-buru banget Neng, sabar kali pelan-pelan. Langsung siap semuanya. Tapi alhamdulillah kalau Cemara tuh udah sehat. Kemarin kan terakhir kita teleponan Cemara masih enggak enak badan kan, masih pilek.
1: Masih enggak enak badan. Ini juga sama sih Bang, tenggorokan masih ini, masih kurang fit.
0: Masih berasa tenggorokan.
1: Iya, masih bahasa suaranya kayaknya masih gimana gitu.
0: Kayaknya belum ini nih, belum obatnya tadi belum bang. Bukan obatnya kurang nih kayaknya nih.
1: Obat mah lancar terus enggak kurang-kurang.
0: Lah beda, obatnya tuh yang merah sama yang asinnya ya. Juga.
1: Kalau yang merah banyak.
0: Artinya depannya kasih kalimat gini nih. Bukannya sombong ya, bukannya sombong. Nah gitu, baru cocok ngomongnya kayak gitu. Bukannya sombong ya, tapi yang merah banyak. Demen banget tuh Bang Arya denger begitu tuh.
1: Ya Cemara ya.
0: Apa? Kenapa Neng?
1: Alhamdulillah kok.
0: Kenapa?
1: Iya Cemara sombong ya Bang Arya
0: ya. Tapi alhamdulillah lancar rezekinya, alhamdulillah.
1: Rezekinya lancar. Yang pentingnya sayang istri sayang anak deh. Lancar pokoknya ntar rezekinya.
0: Kuncinya sayang istri sayang anak. Rezekinya mah gak kemana-mana ya, pasti ke istri.
1: Iya kan rezeki suami ada di senyum istri, ada di doa istri.
0: Nah makanya duitnya suami tahu-tahu jadi punya istri.
1: Awis, jangan dong.
0: Salah nggak kita ngomong kalau suami yang baik. Maksudnya, ya suami
1: jangan,
0: yang baik
1: jangan punya istri lagi begitu.
0: Oh enggak maksudnya duitnya tahu-tahu dikasihnya ke istri, karena kan suami yang baik itu kalau dapat gaji disetornya kan ke istri kan.
1: Iya.
0: Kalau yang ngomong istri mah iya.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Gaya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget langsung gabung aja sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333 nih. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat nanti, yang udah nih ya, bisa request lagu. Mari ya, gabung langsung sama Bang Arya ya. Bang Arya tungguin. Nah, sambil nunggu nih ya, Neng Manis Abang Sayang, kayak pernah gak sih kayak kita tuh waktu perjalanan pertama deh, sendirian ya. Perjalanan pertama sendirian keluar kota, kita tuh bener-bener grogi banget gitu, gugup banget, nervous banget ya. Nah, kalau Bang Arya nih ya, pernah tuh waktu itu perjalanan sendirian pertama Bang Arya itu waktu ke Bandung. Waktu itu Februari yang Bang Arya sempat izin, itu perjalanan pertama Bang Arya itu naik kereta. Itu Bang Arya grogi banget ya. Bang Arya naik dari stasiunnya tuh, Bang Arya lupa apa ya namanya ya, yang dekat Monas, apa-apa namanya yang stasiun dekat Monas, waduh, ah itulah, itu Bang Arya lupa namanya, astagfirullahaladzim, Bang Arya lupa. Nah, itu sampai di sana tuh Bang Arya nggak tahu kayak ini tiketnya itu dikasihnya kemana, karena kan sekarang udah beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu kan di loket gitu, kalau sekarang tuh kayak harus dikasih kemana, terus ternyata ada verifikasi muka, verifikasi KTP gitu kan. Nah, abis itu juga Bang Arya tuh nggak tahu untuk kayak naik kereta keberangkatan itu tuh di sebelah mana, kiri atau kanan gitu, atau kereta kedatangan tuh di sebelah mana, kiri atau kanan, itu Bang Arya nggak tahu tuh. Ternyata untuk kalau misalnya kereta Bang Arya itu mau keberangkatan, mau kedatangan, itu cuma dari satu tempat, itu ada di sebelah kanan. Waktu itu Bang Arya lupa peron berapa, kalau nggak salah satu ya, itu dari sana. Nah, itu Bang Arya naik deh kereta Parayangan. Itu Bang Arya nervous banget. Nah, kejadiannya tuh ada juga nih, Bang Arya lihat kan. Jadi mungkin Bapak-bapak ini tuh itu penerbangan pertamanya sendirian mungkin ya. Nah, itu dia tuh saking gugupnya, saking nervousnya, dia kesulitan masukin barang ke bagasi yang di atas. Masalahnya, yang bikin dia sulit itu bukan karena isinya gede ya, tapi emang kopernya dia malah masukinnya itu dalam kondisi lurus, nggak dimiringin. Neng Manis Abang Sayang, gimana mau masuk, kocak kan, kayak gitu. Bikin sampai akhirnya tawa para penumpangnya itu pecah banget kan. Aduh, lagi kok bisa ya, gugup banget apa ya, sampai nggak ngeliat ke atas ya. Pengen kelihatan udah sering terbang kali mungkin ya, biar nggak kelihatan baru pertama kali ya. Nah, Bang Arya ini sekarang mau absen dulu nih ya, yang ada di WhatsApp CBB, WhatsApp grup, dan juga yang ada di Facebooknya CBB Cakti Budi Bakti. Yang di WhatsApp CBB nih, Bang Arya mau absen dulu, ada Bang Megan GSP dari Parakan Ciomas, terus juga ada Neng Hikmah Alatas. Neng Palatas, ya Allah, udah lama banget. Ya Allah, kita ya udah lama ini ya, gak ngobrol ya. Terus juga ada Neng Murna, ada Neng Dinda yang tadi bilang tuh ya, Neng Murna salah bulannya ya, itu tanggal 6 bulan 5 2026. Salah itu tadi kita Neng, Bang Arya juga ngiranya bulan 6 loh. Terus juga ada Bang Pandu Kece nih ya. Nah, Bang Pandu Kece nih ngirimin jadwal puasa Zulhijjah ya. 1 Zulhijjah itu dari Senin tanggal 18 Mei sampai akhirnya 9 Zulhijjah itu Selasa 26 Mei. Nah, terus juga ada ayah nih ya, ada ayah dan cemara. Terus juga ada Bang Julai Merana yang tak pernah merana.
Bang Arya juga mau lihat nih yang ada di WhatsApp grup Goyang Fans Radio CBB ada siapa aja nih. Di WhatsApp grup Goyang Fans Radio CBB ada Neng Analata, ada Bang Pametik Bunga, ada Neng Hikmalatas, ada Neng Cemara, ada Neng Nurmah ya. Terus juga ada Neng Urpiah dari Ceduk. Selamat malam buat semuanya. Nah, tumben ya sepi. Nah, kalau di WhatsApp, di Facebooknya CBB di Cakti Budi Bakti itu ada siapa nih? Ada siapa aja nih ya? Waduh. Kok enggak ada sih? Ada siapa nih ya? Waduh, ini dia. Hampir saja ya. Mengarek kaget. Ada Neng Eli Agustin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga Neng Eli. Jadi Neng Eli ini seharian abis main ke rumah temen di Surabaya. Uset. Mainnya sampai Surabaya Neng. Di Pekarungan Sukodono, Sidoarjo. Terima kasih, sama-sama. Aduh. Oke nih. Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Nur Halimah, Cuci Mata. Jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, pesen banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asin banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat. Kayaknya sepertinya udah gak bisa terlalu lama deh Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang udah jam 22 lewat 46 ya waktu di bilik siar nih ya. Nah, kayaknya udah waktunya nih buat Bang Arya pamit undur diri nih ya. Tapi kayak sebelum Bang Arya pamit undur diri, Bang Arya mau sanggul-sanggulin beberapa dulu deh. Ini yang udah lama nih ya, yang udah lama kayaknya nggak on air lagi sama Bang Arya nih. Bang Arya kangen kayak Neng Erna, Neng Lasmini, Neng Hikmah tuh tadi kan. Terus Bang Madu, Ranjay. Kayaknya Ranjay ngambek gak sih sama Bang Arya? Gara-gara waktu itu Bang Arya gak angkat-angkat, gak sempet-sempet. Maaf ya Ranjay, jangan ngambek ya. Terus juga, tapi semoga sih Ranjay sehat-sehat terus ya, amin. Terus juga buat siapa lagi ya yang biasanya tuh, Neng Suci. Terus juga, wah, ada yang mau on air dua kali malah. Terus juga Bang Pandu, Neng Dinda juga kayak 4 hari libur udah lama ya Neng. Terus juga siapa lagi ya, ada siapa lagi nih yang udah lama nih ya. Neng Asna, Neng Asnawati. Terus juga Neng Martini, Bang Penyok, siapa lagi nih, Neng Dinda. Nah tuh kan, dan semua Neng Manis Abang Sayang ya, dan semua Neng Manis Abang Sayang juga semuanya. Ya Bang Arya bakal balik lagi nih besok nih, Neng Manis Abang Sayang pada on air dong. Wah, nah sebelum Bang Arya akhirin, Bang Arya mau ngasih kata-kata nih. Nggak semua, tidak semua hal yang indah dan kita inginkan gitu harus kita miliki. Karena ada beberapa hal yang hanya indah kita lihat dari kejauhan saja. Seperti gunung hanya indah ketika kita melihatnya dari jauh. Namun dari dekat, ia sama saja seperti hutan-hutan biasanya. Nah sih, Bang Arya baru dapet tuh. Neng Manis Abang Sayang, kayak Bang Arya udah harus pamit undur diri nih ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung, yang belum sempat atau belum gabung nih, Bang Arya tunggu besok ya di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol, ya kan? Nah pantau terus CBB 105,4 FM. Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau pamit dulu nih ya. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.